89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Riana dengan Umbrella di jam 7.04 untuk pagi hari ini. Pagi hari ini saya mau share tentang beberapa buku yang bisa direkomendasikan untuk Anda baca. Kalau yang paling terberat dulu, ada satu buku namanya Cosmos yang ditulis oleh Carl Sagan, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Mandiri tahun 2020. Ini tebalnya sekitar 454 halaman. Kemudian ukurannya sekitar 15 cm kali 23 cm. Fenomena di alam semesta kerap membawa masyarakat pada ketakjuban dan juga membangkitkan keingintahuan akan kehidupan ini. Sudah banyak media yang disediakan untuk mempelajari alam semesta, seperti buku dan juga video. Nah, buku non-fiksi mengenai cabang ilmu ini bisa ditemui salah satunya dalam karya Carl Sagan berjudul Cosmos. Carl Sagan ini merupakan seorang ahli astronomi, kosmologi, astrofisika, dan juga penulis sains populer dari Amerika Serikat. Cosmos adalah salah satu karya terbesarnya dan merupakan buku bestseller sejak terbit pertama kalinya pada tahun 80-an. Cosmos telah mencetak buku ini sebanyak ke-9 kalinya pada tahun 2020. Isi dalam buku ini mengangkat topik-topik yang menarik, mulai dari bagaimana alam semesta terbentuk dan berkembang, apa saja zat yang menyusun alam semesta dan kaitannya dengan tubuh manusia. Kemudian juga Carl Sagan ini membawa keteraturan sistem alam semesta ke dalam kosmos, tidak hanya melalui satu bidang saja. Kosmos juga menyajikan sudut pandang alam semesta melalui ilmu biologi, antropologi, sejarah, filsafat, dan juga seni. Dengan membaca buku ini, pembaca turut mempelajari disiplin ilmu yang lainnya. Pada bab pertama di buku ini, Tepi Lautan Kosmik, ia memperkenalkan kosmos kepada pembaca agar mengetahui konsep dan rencana kosmos sebagai fondasi untuk melanjutkan perjalanan kosmik di bab-bab selanjutnya. Kemudian ia juga mengajak pembaca ke masa lalu seperti saat terbentuknya kosmos dan munculnya DNA pertama. Ia juga membawa realita masa kini. Selain itu, di dalam kosmos juga digambarkan bagaimana masa depan perkembangan sains. Seperti yang sudah disebutkan, Sagan membawa sejarah dan antropologi ke dalam pembahasan kosmos, pembahasan bagaimana beberapa kultur kuno membentuk suatu peradaban dan bagaimana mereka memandang astronomi pada masa itu. Kemudian ia juga menggambarkan kehidupan bangsa Assyria pada 1000 sebelum Masehi yang mengaitkan sakit gigi dengan kejadian-kejadian kosmik. Kemudian ada mantra penyembuh sakit gigi yang menyebutkan dewa-dewa seperti Anu, Ea, dan juga Shamash. Begitu juga dengan kehidupan manusia di awal periode yang mempelajari alam semesta, kemudian terbentuk suatu kebudayaan. Ia menunjukkan bahwa kosmos adalah awal dan telah memengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia. Di dalamnya juga buku ini menyajikan foto-foto objek luar angkasa dan fenomena alam dari NASA. Kemudian, masih banyak lagi lah ya. Jelas buku ini sangat recommended kalau misalnya Anda ingin mendapatkannya ya. Jangan lupa bukunya berjudul Cosmos, penulisnya Carl Sagan dan penerbitnya adalah Gramedia Pustaka Mandiri.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi,
2: konten happy!
1: Dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak. Kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Liburan asik ditemani lagu apik dan informasi menarik bersama Multatuli FM.

Multatu FM memutarkan lagu 90-an, 2000-an dan hits masa kini. Multatuli lagu hits hari ini. Penyanyi dan penulis lagu berbakat Salma Salsabil akhirnya kembali menyapa pendengar melalui single terbarunya, Hacu. Menandai babak baru dalam perjalanan bermusiknya, lagu ini hadir sebagai pernyataan yang lebih berani, jujur dan relevan dengan realitas kehidupan generasi urban saat ini. Hacu ditulis oleh Rahman Sadli Waraiya bersama Salma Salsabil dan diproduseri oleh SEEK, menghadirkan perpaduan sound yang kuat dan beat menghentak serta nuansa yang intens. Melalui lirik yang tajam dan tanpa kompromi, lagu ini menggambarkan dinamika kehidupan pekerja di kota besar, mulai dari monolog atasan yang terasa tiada akhir, jam kerja yang melampaui batas, hingga bagaimana energi manusia kerap direduksi menjadi angka dan sistem. Dengan pendekatan yang lugas namun tetap emosional, Salma menghadirkan Hacu sebagai cerminan realita yang dialami banyak orang, terutama mereka yang tengah berjuang mengejar mimpi di tengah tekanan dan ekspektasi. Lagu ini tidak hanya menjadi bentuk ekspresi personal, tetapi juga suara kolektif bagi generasi yang terus bergerak, meski seringkali merasa lelah dan tidak dihargai. Dengan energi anthemic yang kuat, Hacu berhasil mengubah kelelahan sehari-hari menjadi sesuatu yang lebih besar, sebuah semangat untuk tetap bertahan dan melanjutkan perjalanan. Seperti yang tersirat dalam lagu ini, kota mungkin tidak selalu memberikan apa yang dijanjikan, namun mimpi tetap setinggi langit. Dan dalam ironi itulah, banyak orang yang menemukan alasan untuk terus melangkah. Sahabat Mutatuli, Salma Salsabil, Hacu.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sudah pukul 7 lewat 29 menit untuk pagi hari ini, dan ditemani terus bersama saya Lilo sampai dengan selesai. Sahabat Mutatuli, penyelenggaraan Serentahun Kesepuan Cisungsang 2026 diproyeksikan menjadi salah satu penggerak wisata budaya dan ekonomi lokal di Kabupaten Lebak. Untuk mendukung agenda yang masuk dalam Karisma Event Nusantara 2026, sejumlah kebutuhan infrastruktur hingga fasilitas dasar mulai dipersiapkan. Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandi, mengatakan perhatian utama saat ini adalah memastikan akses menuju lokasi kegiatan lebih memadai, mengingat Serentahun berpotensi menarik kunjungan masyarakat dari berbagai daerah. Menurutnya, salah satu langkah yang disepakati adalah peningkatan kualitas akses jalan menuju kawasan Kesepuan Cisungsang agar terhubung dengan ruas jalan beton yang telah tersedia. Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak juga dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama rangkaian kegiatan berlangsung. Selain akses jalan, kebutuhan fasilitas umum turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah berencana membangun toilet umum serta menindaklanjuti penyediaan saluran air bersih guna menunjang kenyamanan pengunjung yang diperkirakan meningkat selama pelaksanaan Serentahun. Dari sisi promosi, pemerintah akan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi untuk memperluas jangkauan informasi mengenai agenda budaya tersebut. Langkah ini dinilai penting mengingat Serentahun Cisungsang telah masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara yang menjadi agenda unggulan Kementerian Pariwisata. Beliau juga mengungkapkan kuliner khas masyarakat adat akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan acara. Penyajian makanan tradisional tidak hanya ditujukan untuk menyambut tamu, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada pengunjung. Selain prosesi adat, Serentahun 2026 akan menghadirkan festival gastronomi yang melibatkan perempuan adat Kesepuan Cisungsang. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang promosi kuliner tradisional sekaligus mendorong peran ekonomi masyarakat adat. Serentahun merupakan ritual tahunan masyarakat Kesepuan Cisungsang sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa menyambut musim tanam berikutnya. Dalam beberapa tahun terakhir, tradisi ini berkembang menjadi salah satu daya tarik wisata budaya yang mampu menarik perhatian wisatawan, peneliti, hingga komunitas adat dari berbagai daerah. Dengan statusnya sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara 2026, Serentahun Cisungsang kini tidak hanya menjadi perayaan adat, tetapi juga bagian dari upaya mengembangkan potensi wisata budaya dan ekonomi lokal di wilayah selatan.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 Tingkat SMP dan SMA Sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
6: Multatuli FM memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya

0: disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini. Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren.
5: Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Multatuli FM memutarkan lagu 90-an, 2000-an dan hits masa kini.
8: Multatuli Throwback, kilas balik lagu terbaik.
9: Tri Utami pernah sangat berjaya di industri musik Indonesia pada era 80-an hingga awal 90-an. Diawali dengan menjadi vokalis kelompok Krakatau yang melejitkan beberapa hits. Proyek solo Tri Utami bermula dari ajang LCLR tahun 1987 saat dia sukses menyanyikan lagu Keraguan yang kemudian membuatnya berkibar sebagai penyanyi solo dengan sederet lagu hits. Popularitas Tri Utami juga makin menanjak saat dia bergabung dengan kelompok 7 Bintang dan grup sempalannya seperti Rumpis, Dua Bersama Deddy Dukun, Dua Bersama Malida, dan sebagainya. Hanya sayangnya, sederet hits yang dihasilkannya bukan berasal dari album solonya, karena di masa itu memang sedang tren merilis album kompilasi dari banyak artis. Di era itu hanya satu album saja yang berhasil dirilis Tri Utami, yaitu Untuk Ayah Ibu Tercinta, serta mini album Gimana. Memasuki era 90-an, tren musik mulai bergeser dan popularitas Tri Utami pun mulai berkurang. Beruntung duetnya bersama Utha Likumahua sempat muncul di era itu dan cukup berhasil. Vakum cukup lama, Tri Utami muncul kembali dengan merilis album Aku Cemburu. Di album ini, Tri Utami ditangani oleh banyak arranger seperti Dodo Zakaria, Iwang Nur Said, WWGF, Purwacaraka, dan Irman Azwar. Sementara lagu andalan Aku Cemburu adalah hasil karya Hari Tasman dan Irman S. Azwar. Lagu andalan ini diaransemen dengan nuansa soul R&B, genre yang saat itu sedang digandrungi. Interpretasi Tri Utami tentu saja keren seperti biasanya, hanya saja album ini tidak mampu bersaing di pasaran. Boleh jadi karena krisis moneter dan berbagai peristiwa tidak menguntungkan yang terjadi di Indonesia saat album ini dalam masa promosi, atau mungkin karena Tri Utami terlalu lama vakum sehingga sudah mulai terlupakan. Namanya justru kembali menanjak saat menjadi juri ajang kompetisi AFI di tahun 2004. Sahabat Multatuli, please welcome Tri Utami, Aku Cemburu.

0: Kau.
1: Mengapa kita harus menyayangi bumi? Bumi adalah planet berwarna biru yang menjadi tempat tinggal kita. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun hidup di bumi. Bumi menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Karena itulah kita harus menjaga dan menyayangi bumi. Menjaga dan menyayangi bumi bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Nah, 4 cara ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menanam tanaman. Langkah sederhana pertama adalah menanam tanaman di pekarangan rumah. Tidak harus punya tanah yang luas. Kalau tidak ada lahannya, kita bisa menanam tanaman di dalam pot. Tanaman yang kita tanam bisa membuat udara jadi lebih sejuk karena menghasilkan banyak oksigen. Tanaman dan pepohonan ini juga dapat menyerap karbon dioksida, seperti gas yang berasal dari asap pabrik, knalpot kendaraan, dan pembakaran sampah. 2. Menghemat air. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah menghemat air. Tahukah teman-teman, 97% air yang ada di bumi adalah air asin. Sementara hanya ada 1% air bersih yang bisa kita konsumsi. Mematikan air keran saat menggosok gigi salah satu langkah menghemat air loh. 3. Tidak menggunakan sedotan plastik. Lalu langkah ketiga adalah tidak menggunakan sedotan plastik ketika memesan minuman di restoran atau toko minuman. Kalau kita ingin memakai sedotan, pilihlah sedotan yang bisa dipakai berulang kali. Kita bisa menggunakan sedotan yang terbuat dari bambu atau aluminium. 4. Mengurangi sampah plastik. Langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik supaya sampah plastik juga berkurang. Tahukah teman-teman, ternyata 80% sampah yang kita temukan di lautan adalah sampah plastik loh. Yuk, mulai sekarang kita belajar mengurangi penggunaan plastik. Kita bisa membawa tempat minum dan tempat bekal sendiri saat ingin membeli makanan. Nah, dengan melakukan 4 hal sederhana itu, artinya kita sudah ikut menjaga dan menyayangi bumi.
2: Kunjungi dan follow Instagram kami @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatul semuanya yang masih terus setia bersama kami di 89. Semoga berkenan lagu-lagunya ya. Nah, kalau tadi kita sudah coba rekomendasikan lagu, buku. Nah, sekarang saya mau rekomendasikan sebuah lagu nih ya. Sebuah lagu berjudul Penahan Luka Terkuat. Ini artisnya Ruang Senja Music, labelnya label Prom. Prom ya maksudnya ya. Nah, duo folk pop asal Indonesia Eriza Triwiguna dan juga Fajar Taufik Hidayat bergabung dalam sebuah duo bernama Ruang Senja, menghadirkan karya terbaru mereka melalui single keempat berjudul Penahan Luka Terkuat yang resmi dirilis pada 29 Mei 2026. Lagu ciptaan Fajar ini menjadi bentuk penghormatan dan dedikasi mendalam bagi para perempuan, khususnya sosok ibu, yang selama ini menjadi sumber kekuatan dalam keluarga. Melalui lirik yang emosional dan juga aransemen hangat khas Ruang Senja, Penahan Luka Terkuat menggambarkan besarnya pengorbanan seorang ibu, mulai dari perjuangan saat mengandung, melahirkan, hingga rela menahan luka dan kesedihan demi kebahagiaan anak-anaknya. Sosok ibu dalam lagu ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat, tulus, dan seringkali menyimpan rasa sakitnya sendiri dalam diam. Lagu ini lahir dari pengalaman pribadi Fajar. Kehilangan sang ibu menjadi salah satu fase tersulit dalam hidupnya, sekaligus menjadi inspirasi utama di balik terciptanya lagu ini. Lagu ini adalah ungkapan rasa rindu dan terima kasih untuk ibu saya dan juga untuk ibu hebat di luar sana yang seringkali kuat dalam diam, kata Fajar. Nah, secara musikal, Ruang Senja tetap mempertahankan identitas mereka di jalur folk pop dengan sentuhan unsur etnik yang menjadi ciri khasnya. Perpaduan musik akustik, lirik puitis, dan juga nuansa hangat membuat karya-karya Ruang Senja terasa dekat dan mudah diterima oleh berbagai kalangan pendengar. Belakangan ini, nama Ruang Senja juga semakin dikenal di kalangan penikmat musik tanah air. Konsistensi mereka dalam melakukan live streaming mingguan, aktif di media sosial, serta tampil di berbagai acara musik turut memperluas jangkauan pendengar mereka. Semangat berkarya Ruang Senja pun terus menyala. Mereka berkomitmen untuk merilis karya baru secara rutin setiap 6 minggu sekali, sambil terus membawa mimpi besar untuk tampil di panggung-panggung musik yang lebih luas di masa depan. Itu dia ya. Nah, saya juga jadi penasaran nih, lagunya seperti apa? Gimana kalau kita simak bersama-sama? Here we go, Ruang Senja, Penahan Luka Terkuat.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
2: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
1: Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi,
3: konten happy!
2: Dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak. Kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM memutarkan lagu 90-an, 2000-an, dan hits masa kini.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
6: Multatuli FM memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli yang masih terus stay di 89. Semoga lagu-lagunya berkenan. Sahabat Mutatuli, setiap mengalami masalah, kebanyakan orang akan bersedih dalam waktu lama. Hal ini tidak salah, karena siapapun pasti butuh waktu untuk menuangkan emosinya. Namun, alangkah lebih baik bila menyelaraskan hati dengan logika. Coba pikirkan nilai positif pada tiap ujian yang kamu hadapi. Dengan begitu, hati akan lebih ikhlas menjalani hidup dan tidak hanya berlarut dalam kesedihan. Sahabat Mutatuli, tetap stay tune terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik api.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 Tingkat SMP dan SMA Sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu resepsi muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Resepsi muda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
8: Multatuli FM, memainkan lagu yang ingin kamu dengar.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
5: Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan

0: ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
2: Multatuli FM memainkan lagu yang ingin kamu dengar.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?
3: Iyalah.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mutatuli, tiba saatnya kita berada di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune di 89. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasinya juga bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli semuanya sekali lagi. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lilo Royli, pamit undur suara dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik.

0: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Kekayaan tidak dilihat dari bentuk rumah. Suku Baduy Dalam yang kaya tidak akan memiliki rumah yang besar dan mewah, karena seluruh penduduk di perkampungan Baduy Dalam memiliki besar dan bentuk rumah yang sama. Kekayaan orang Baduy Dalam justru dilihat dari kepemilikan benda lain, seperti tembikar. Semakin banyak jumlah tembikar suku Baduy Dalam, semakin tinggi derajat orang tersebut.
1: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
1: Multatuli FM, memainkan lagu yang ingin kamu dengar.
2: Lama sudah ku menanti.

0: cuy, ada pesan masuk tuh.
1: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
2: Apa nih? Perasaan gue kan pinjam uang di aplikasi deh.
3: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepu.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Eh cuy, ada pesan masuk tuh.
1: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan

0: terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
1: Apa nih? Perasaan gue kan pinjam uang di aplikasi deh.
2: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id. Pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wow, nggak selera banget ya.
4: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
3: Bedanya, ini tuh lontong nggak kayak biasanya. Ini talas.
5: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
3: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
4: Rasanya luar biasa.
3: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut. Mekar di hati.
6: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
1: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
0: Apaan tuh?
1: Namanya Dahsyat.
0: Hah? Dahsyat?
2: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan Dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui Dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan Dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan Dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui Dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
3: Tim Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing
4: tes, 1, 2.

0: Lebar kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa olivera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal.
2: Rekat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Senada Sanggar. Sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
5: Mari kita standarkan data.
3: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat.

0: masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus sangga data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung, Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Putung Lebak Banten. Selamat siang sahabat Multatuli, kebetulan dari hadir menemani sahabat Multatuli kembali di hari Sabtu ini. Happy weekend everybody. Kita mau secret love song mengawali perjumpaan kita ya sahabat Multatuli di 89 Multatuli FM. Makanan adalah gua bikin, informasi menarik.

0: terjadinya bencana longsor. Rudy,
1: kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evaluasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Mula Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu tersemuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Pasar semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

89.1 Radio Cerdas, informatif dan solutif. Dodi Oris buat aku yang jatuh cinta. Iya, segmen pertama bersama Eva Wulandari di Multatuli Weekend kali ini ya. Dan untuk sahabat Multatuli mungkin sekarang sedang santai-santai di rumah atau sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat gitu bersama keluarga, oke, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya tentunya, dan tetap happy ditemani oleh aku meskipun entah ya agak-agak ngantuk gitu. Aduh, segelas es jeruk kayaknya enak nih ya gitu buat membuat mata tuh terbuka gitu. Oke, sahabat Multatuli, ada kabar menarik di pertemuan pertama kita nih. Yang suka penasaran dengan fenomena alam, belakang ini media sosial sedang ramai sekali ya, sahabat Multatuli, membahas tentang fenomena awan topi atau awan lentikular. Ini yang muncul di atas beberapa puncak gunung gitu ya. Kelihatannya sih cantik, seperti UFO gitu ya. Bulat-bulat round awannya itu, pokoknya cantik deh gitu ya. Tapi tahu gak sih, ternyata para ahli cuaca ini justru mengingatkan kalau awan ini adalah tanda adanya angin kencang dan turbulensi hebat di gunung tersebut gitu ya. Jadi meskipun estetik untuk difoto, ini adalah sinyal bahaya bagi para pendaki dan dunia penerbangan. Nah, untuk sahabat Multatuli yang hobi muncak, kalau lihat gunungnya pakai topi tanda kutip ya, secantik apapun itu mendingan tunda dulu pendakiannya demi keselamatan ya. Nah, itu menandakan bahwa terjadi badai atau angin kencang dan juga turbulensi yang hebat ya, sahabat Multatuli. Oke. Next, untuk sahabat Multatuli yang sedang mungkin yang tertarik untuk apa namanya? Mencari barang-barang, bukan mencari barang-barang lelang ya, tapi mengikuti lelang nih, sahabat Multatuli. Kejaksaan Negeri Lebak saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pengelolaan barang bukti dan pemulihan aset negara, salah satunya lewat lelang terbuka dan objek tanah dan bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Lebak. Nah, informasi lengkapnya bisa langsung sahabat Multatuli cek di aplikasi resmi portal lelang Indonesia atau web resmi lelang.go.id. Nah, bisa nih dipantau terus akun resminya ya, biar tidak kena tipu-tipu atau info-info hoax gitu. Oke, ya siapa tahu bisa nambah-nambah aset gitu ikut lelang ya gak sih. Coming up next, we've got Shawn Mendes, Camila Cabello dengan Señorita.

0: Lebar kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Kruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Kruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Kruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Kruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngonten happy! Dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Halo warga Lebak. Kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Multatuli FM.

Five Year S, sir. Sahabat Bunda Tuli kembali bersama Evelyn dari tentunya ya rumah singgah dari BBSR terputar di jam 1.47 menit kali ini. Maksudnya kegedean, kita kecilin sedikit. Nah, hai untuk kamu yang baru bergabung bersama Evelyn dari tentunya di Multatuli Weekend hari ini. Dan sahabat Multatuli, aku mau sedikit kasih informasi nih, bukan sedikit, banyak sih. Ayo ikuti Jalan Sehat Berkah Basnas bersama Luwak White Coffee. Banyak sekali door prize-nya sahabat Multatuli, tentunya ini diselenggarakan dalam rangka Festival Muharram Lebak 2026 ya. Untuk kamu, ayo ajak semua handai, taulan, keluarga ya, atau mungkin komunitas, rekan kerja, untuk ikutan jalan santai di tanggal 21 Juni ya, di bulan ini, di hari Minggu nanti. Ketemu aku di sana juga ya sahabat Multatuli, jam 6 pagi. Nah, cara pendaftarannya gampang, infak Rp40.000 saja sahabat Multatuli ya. Itu Rp40.000 itu sudah termasuk infak sedekah. Kemudian juga sahabat Multatuli akan mendapatkan satu buah kaos peserta jalan sehat berkah, kemudian juga satu kupon undian, dan satu lagi Luwak White Coffee 1 pack. Nah, worth it kan ya sahabat Multatuli. Sehatnya dapat, berkahnya juga dapat. Nah, door prize-nya itu banyak sekali sahabat Multatuli. Jadi jangan lewatkan ya. Dan juga satu hal yang luar biasa lagi, grand prize-nya yaitu 1 paket wisata religi atau umroh ya sahabat Multatuli ya. Aduh, ayo jalan-jalan sampai ke Mekah nanti tanggal 21 ya sahabat Multatuli ya, hari Minggu depan. Dan untuk kamu yang ingin berikutan bergabung ya, boleh langsung datang ke Radio Multatuli FM, atau mungkin juga bisa langsung ke kantor Basnas. Kalau Multatuli FM dari Senin sampai hari Sabtu, kita ada dari pagi sampai dengan jam 5 sore ya, untuk sahabat Multatuli yang ingin daftar untuk jalan sehat berkah. Banyak event-event yang akan diselenggarakan di Festival Muharram ini ya sahabat Multatuli. Ada lomba-lomba, pokoknya ada lomba, kemudian juga ada pameran, ada jalan santai juga gitu ya.

0: bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solutif.
1: Dilansir dari rri.co.id, Pemerintah Kabupaten Lebak meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama musim kemarau ekstrim yang diprediksi terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Himbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengenai fenomena kemarau ekstrim yang dikenal dengan sebutan Godzilla El Nino. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Nining Tilawa, mengatakan musim kemarau berpotensi meningkatkan risiko berbagai penyakit menular di masyarakat. Salah satu penyakit yang perlu diwaspadai adalah diare akibat berkurangnya ketersediaan sumber air bersih. Kondisi tersebut dapat mendorong sebagian masyarakat menggunakan sumber air yang kurang higienis untuk kebutuhan sehari-hari. Potensi kasus diare dapat terjadi hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Faktor sanitasi yang belum memadai masih menjadi tantangan dalam upaya pencegahan penyakit tersebut. Masih banyak ditemukan masyarakat yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak, sehingga kebiasaan buang air besar sembarangan masih cukup tinggi. Selain diare, musim kemarau juga berpotensi meningkatkan kasus ISPA, akibat kondisi udara yang lebih kering dan berdebu. Gejala ISPA yang perlu diwaspadai antara lain hidung tersumbat, pilek, batuk kering tanpa dahak, serta demam ringan. Penyakit tersebut juga dapat ditandai dengan keluhan sakit tenggorokan dan sakit kepala ringan. Pada kondisi yang lebih berat, penderita dapat mengalami napas cepat atau kesulitan bernapas. Bahkan kekurangan oksigen dapat menyebabkan perubahan warna kulit menjadi kebiruan. Nining menegaskan pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS untuk mencegah penyebaran penyakit selama musim kemarau. Kebersihan lingkungan dan penggunaan air bersih dapat menjadi langkah utama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Masyarakat juga diminta menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, konsumsi sayuran dan buah-buahan secara rutin serta istirahat yang cukup dinilai penting untuk menjaga kesehatan selama musim kemarau. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak juga menginstruksikan seluruh petugas puskesmas di 28 kecamatan untuk mengoptimalkan sosialisasi pola hidup sehat kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut mencakup edukasi mengenai PHBS, pentingnya sanitasi yang baik, dan menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat juga diimbau untuk selalu memasak air minum hingga matang dan membiasakan mencuci tangan sebelum makan. Warga diminta menghindari kebiasaan merokok, mengkonsumsi minuman keras, serta begadang yang dapat menurunkan daya tahan tubuh.
0: Sembilan Bulta Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Bulta Tuli FM, musik hati info menari.
0: Delapan sembilan Bulta Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Sini.
5: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
4: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.4 Radio Cerdas Informatif yang solutif ada Dewa dan Cukup Siti Nurabaya. Hai untuk kamu yang baru bergabung bersama Paulan dari di sini di Multatuli Weekend hari ini ya sahabat Multatuli. Dari sekian banyak ke apa namanya vokalis Dewa, emang Once ini punya suara atau ciri khas yang semua vokalis Dewa rata-rata punya suara yang khas sih. Tapi kalau Once ini agak-agak gimana ya? Dari kejauhan sudah terdengar gemanya ya. Dan Once juga beberapa kali datang ke Kabupaten Lebak ya, sahabat Multatuli. Terakhir itu langsung festival Multatuli deh. Beliau itu datang gitu dan gelap gempitanya menyanyikan lagu Dialova dan lain sebagainya. Oke, sahabat Multatuli, pernah tidak sih kamu terjebak dalam fenomena burnout atau stres berat karena kerjaan? Nah, di era modern sekarang ini banyak sekali ya dari kita yang saking inginnya terlihat produktif, akhirnya mengorbankan waktu istirahat gitu ya. Nah, ingat ya sahabat Multatuli, sibuk itu beda dengan produktif, berbeda sekali. Oke. Sibuk dengan produktif. Kalau sibuk, kesibukannya belum tentu untuk hal yang produktif, ya gak sih? Nah, salah satu hal yang bisa dijalani agar karir jalan terus tapi mental tetap aman adalah belajar menetapkan batasan atau boundaries. Cenah etaginya si boundaries etak gitu. Kalau jam kerja udah selesai, that's it. Usahakan untuk tidak membuka email atau grup kerjaan kecuali memang ada hal-hal yang betul-betul darurat ya. Kemudian juga manfaatkan waktu malam itu untuk betul-betul disconnect gitu dari dunia kerja. Jadi disiplinkan diri juga ketika kamu di rumah gitu ya, sahabat Multatuli di rumah. Udah malam tuh batasannya entah itu jam 8 atau jam 9 malam, that's it, cut off gitu ya, disconnect dari dunia kerja. Kemudian bisa dengan mencari hobi baru, ngobrol sama keluarga. Ini deh kayaknya aku kurang ya ngobrol bersama keluarga. Jadi akhir-akhir ini aku merasa burn out karena apa ya, ya sepertinya memang butuh untuk berbicara dengan orang lain gitu ya. Otomatis yang paling terdekat adalah keluarga kita ya sahabat Multatuli, dan juga yang paling terpercaya gitu ya. Sepertinya aku itu deh, bener ya, harus ngobrol dengan keluarga gitu, banyak bercengkrama atau sekedar tidur lebih cepat. Perlu diingat, mesin aja kalau dipaksa nyala terus bisa turun mesinnya, apalagi tubuh dan pikiran kita gitu. You'll be sayang sama diri sendiri ya sahabat Multatuli. Nah, ada yang bilang gitu, ada awak urang mah jijieunan Allah, lain jijik lain mesin, lain jijik manusia, tetap saja ya sahabat Multatuli, ada waktu, ada fase di mana kita merasa burn out, merasa lelah secara mental dan juga fisik gitu ya. Atau mungkin juga banyak hal-hal hal-hal yang dilakukan setiap harinya gitu yang membuat kamu padahal itu monoton gitu-gitu aja setiap hari, tapi kamu tuh merasa luar biasa lelah. Nah, itulah mungkin karena kebosanan-kebosanan itu. Coba cari ini deh, cari hobi baru ya sahabat Multatuli yang bisa kamu lakukan, entah itu di rumah ataupun mungkin di sela-sela waktu kerja. It's okay melakukan hobi di sela-sela waktu kerja, dalam artian kamu tetap menjaga profesionalisme kamu sebagai pekerja, tapi di sisi lain kamu bisa sedikit menjaga kewarasan dengan melakukan hobi kamu, entah itu membaca misalkan ya, membaca novel di sela-sela kerja nggak apa-apa ya. Ya cukup 5 menit 10 menit is okay lah, tapi bukan di waktu-waktu yang hektik gitu ya, waktu-waktu luang tentunya. Hai, aku mau menyapa dulu deh teman-temanku, sahabat-sahabat Multatuli yang ada di seputaran mana ya? Aku kemarin lewat kemana ya? Oh iya, seputaran Majakopo sana gitu ya. Aku masih penasaran tuh ada apa namanya?
ada kafe yang dekat danau itu apa ya namanya, aku lupa. Aku mau ke situ. Ah, ayo yang mau bareng sama aku siapa nih? Malam mingguan persiapan gitu dari sekarang, enggak dong ya. Yang pasti tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia di Multatuli FM.

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
2: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
1: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

99.9 cerdas, informatif dan solutif. Voice One with Angel Babe. Hai untuk kamu sahabat Mutatuli yang baru saja mengklik dan mengakses siaran kami di 89.8 dan layanan streaming online juga ya. Oke, sahabat Mutatuli yang akhir-akhir ini merasa kamarnya kok kelihatan sumpek ya, kok berantakan ya, kok hawanya bikin males ya. In this economy, jangan langsung mikir mau merenovasi besar-besaran ya sahabat Mutatuli. Bisa jadi kamar kamu itu hanya kekurangan sentuhan alami gitu ya. Boleh nih dicoba terapin teknik greenery action, yaitu menaruh satu atau dua tanaman hias indoor berukuran kecil sampai sedang di sudut kamar atau di atas meja belajar. Nah, tanaman seperti snake plant, lidah mertua gitu lah, atau spathelium atau peace lily ya, itu perawatannya gampang sahabat Mutatuli, tidak butuh banyak sinar matahari dan bisa dikreasikan gitu ya, baik dari potnya, dari media tanamnya ya, yang bisa dihias dengan batu dan lain sebagainya gitu. Nah, fakta menariknya tanaman-tanaman ini bisa berfungsi sebagai pembersih udara, kemudian juga dia bisa memberi pasokan oksigen tambahan tentunya ya, pasokan apalagi nih, ya tentunya udara yang bersih gitu ya. Nah, diserap-serap racunnya oleh si tanaman-tanaman tadi. Selain kamar menjadi kelihatan estetik, tentunya tidur bisa jadi lebih nyenyak ya. Kemudian juga udara juga mungkin secara alami akan jadi lebih baik ya sahabat Mutatuli. Coba yuk kita cari-cari cara gitu untuk memberikan sentuhan hijau gitu ya di kamar kita. Kayaknya emang betul ya, harus ada sesuatu yang baik, sesuatu yang hidup gitu, terlihat hidup gitu di kamar kalau sudah mulai sumpek gitu ya, dan sudah mulai tidak nyaman dengan, atau mungkin juga sahabat Mutatuli bisa pelihara ikan deh ya, jangan ikan piranha tapi yang kecil-kecil lah, ikan cupang gitu ya, banyak yang berwarna-warni karena akuarium juga bisa memberikan ketenangan ya kayaknya ya, kita kayak melihat ke dunia luar gitu. Nah, gimana nih bapak-bapak pecinta akuarium? Aduh. Oke, sahabat Mutatuli, sudahkah sahabat Mutatuli memfollow Instagram kami? Karena setiap harinya akan selalu ada talk show interaktif untuk sahabat Mutatuli ya. Informasi-informasi yang pastinya bisa menambah wawasan sahabat Mutatuli dimanapun berada, seperti itu. Oke, apalagi nih sahabat Mutatuli yang kira-kira hari ini mau planning untuk jogging kah di seputaran alun-alun, dihimbau untuk kamu yang paling yang senang gitu ya jajan-jajan kuliner di seputaran, sekarang kan pindah ke Jalan Abdi Negara nih ya sahabat Mutatuli untuk jajanan-jajanannya, yang kamu yang senang wisata kuliner, kemudian yang senang juga menikmati suasana di alun-alun Rangkas Bitung, Eva Wulandari menghimbau untuk sahabat Mutatuli ya, ayo kita jaga kebersihan, ayo kita jaga kenyamanan gitu ya, buang sampah pada tempatnya ya, jangan berserakan. Meskipun ya Kabupaten Lebak tercinta ini punya tim oranye ya yang siap sedia membantu kamu membersihkan sampah-sampah itu, tapi alangkah lebih baiknya kalau kamu sendiri yang berinisiatif gitu ya untuk membuang sampah pada tempatnya. Ayo kita jaga Kabupaten Lebak kita tercinta.

0: di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Ngatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan solutif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh. Anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Cerdas

0: Lebar kurai. Mulai hari ini dengan semangat.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum. Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, badan Ali kok panas ya?
3: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
2: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
4: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat atau akibatnya.
5: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air. Menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
7: Lu ada apa?
6: Dek, tolongin apa? Kenapa?
7: Data-data gue kesebar internet deh.
6: Aduh, gimana nih?
7: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
8: Ajojing,
1: sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: pindah yuk, jangan di sini. Pindah ke Spoko, kasihan nih sama dede bayinya.
1: Bang, bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
2: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya.
4: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
3: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
5: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
3: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
4: Rasanya luar biasa.
3: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
6: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita.
7: Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
9: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
10: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: bahan lokal, gak harus impor. Hari ini ibu masak spesial buat kalian.
1: Masak apa, Bu?
0: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri. Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, ubi-ubian, sayur, dan lauk pauk.
2: Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya?
0: Siapa bilang? Nih ada jagung, ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
3: Ibu memang tukang sulap makanan.
2: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
0: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat.
1: Ibu memang top.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Cuy, ada pesan masuk tuh.
7: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
8: Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
9: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
10: Multatuli FM. Cerdas.

0: Bu, badan Adi kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah Ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan terlambat atau akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Dre, tolongin gue dong. Tolongin nih.
5: Lu ada apa?
4: Dre, tolongin apa?
5: Kenapa?
4: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Dre, tolongin apa?
5: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
6: Ajojing, sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau Wi-Fi di

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, dahsyat.
2: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
1: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
2: Ih, apaan tuh?
1: Namanya dahsyat.
2: Hah? Dahsyat?
3: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan Dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui Dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan Dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan Dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui Dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak, bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
3: Dilansir dari radarbanten.co.id, Koordinator Wilayah atau Korwil BGN, Asep Royani menyampaikan apresiasi kepada berbagai elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Lembang. Menurut Asep, dalam pelaksanaan program di lapangan memang sempat ditemukan sejumlah hambatan, khususnya dalam proses pendistribusian MBG. Namun kondisi tersebut tidak sampai mengganggu jalannya program secara keseluruhan. Berkat kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, program MBG saat ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menjelaskan keberhasilan pelaksanaan program tidak terlepas dari peran aktif masyarakat sipil yang turut mengawal dan mendukung program pemerintah tersebut. Dukungan datang dari berbagai unsur, mulai dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi kemasyarakatan, insan pers, hingga aparatur pemerintahan dan tingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa. Asep menilai sinergi yang terbangun antara penyelenggara program dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memastikan program MBG dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran. Kedepan, Asep Royani berharap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berada di Kabupaten Lebak terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Selain itu, SPPG juga diharapkan semakin terbuka terhadap masukan dan partisipasi publik guna memperkuat kualitas pelayanan program. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, penyelenggara program, dan elemen masyarakat, program MBG diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, sekaligus menjadi salah satu upaya strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, kuat, dan produktif. Asep juga menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataannya dalam rapat koordinasi atau rakor yang dilaksanakan di Aula Multatuli terkait penggunaan diksi adanya gangguan dalam distribusi program MBG di Lebak. Kondisi tersebut diharapkan tidak menghambat program MBG yang telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan luas masyarakat dan pemerintah daerah.
2: Sembilan Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
4: Inilah Multatuli FM, musika informasi.
5: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: nonton live Mbak Jungko pada malam hari ini. Ketikkan nama kamu.
1: Eh, Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
2: Habis. Udah masang berkali-kali, kalah lagi.
1: Wah, Mat, gila lu. Judo lu. Enggak boleh tahu pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita enggak main judi online. Gila lu, parah sih, Mat.
2: Habis gua nyari kemana lagi? Motor gua habis, HP gua bingung nih, gimana lagi?
1: Ya elah, makin lama, Mat, barang-barang lu makin habis.
3: Sahabat Mata Tuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
5: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
4: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Sembilan Multatuli FM.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
0: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @diskusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, Ngopi Happy! Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini. Ketikkan nama kamu.
1: Eh, Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
2: Habis. Gua udah masang berkali-kali, kalah lagi.
1: Wah, Mat, gila lu. Judo lu. Enggak boleh tahu pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita enggak main judi online. Gila lu, parah sih, Mat.
2: Habis gua nyari kemana lagi? Motor gua habis, HP gua bingung nih, gimana lagi?
1: Ya elah, makin lama, Mat, barang-barang lu makin habis.
3: Sahabat Muda Tuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, pentingi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
5: Kamu besar semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Besar semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
6: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
8: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
9: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
8: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
7: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
10: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM, cerdas.

0: Sahabat Nota Tuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa oleifera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM.

0: Lebar Kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
3: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk,

0: ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: rawan destinasi wisata baru di
1: Lombok. Berada sekitar 100 km
2: dari membalikkan intimidasi Trump dengan
3: Sambut Musa Tuli, Warta 89 edisi 13 Juni 2026 selengkapnya. Dilansir dari rri.co.id, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Banten mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi muncul selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan seiring meningkatnya risiko penyebaran sejumlah penyakit akibat perubahan kondisi lingkungan pada musim kemarau. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Firman Rahmatullah mengatakan, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS menjadi langkah utama dalam mencegah berbagai penyakit menular. Masyarakat perlu membiasakan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kondisi kesehatan. Musim kemarau seringkali menyebabkan penurunan kualitas air bersih dan meningkatnya debu di lingkungan sekitar. Beberapa jenis penyakit yang kerap muncul pada musim kemarau antara lain demam berdarah donju atau DBD, diare, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, pneumonia, dan influenza atau flu. Penyakit-penyakit tersebut dapat menyerang berbagai kelompok usia apabila upaya pencegahan tidak dilakukan secara maksimal. Firman menuturkan, kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan menjadi salah satu langkah sederhana namun efektif untuk mencegah penyakit. Masyarakat juga diminta menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan yang dapat mencemari lingkungan dan sumber air. Dinkes juga menghimbau masyarakat untuk mengkonsumsi makanan bergizi guna menjaga daya tahan tubuh selama musim kemarau. Konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Selain asupan makanan kesehatan, masyarakat juga dianjurkan untuk menjaga stamina tubuh dengan istirahat yang cukup. Daya tahan tubuh yang baik dapat membantu mencegah serangan berbagai penyakit menular. Menjaga kebersihan lingkungan juga sangat pentingnya untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD. Genangan air yang terdapat di sekitar pemukiman harus dibersihkan secara rutin agar tidak menjadi tempat berkembang biakan nyamuk. Kondisi musim kemarau yang identik dengan berkurangnya ketersediaan air bersih dan meningkatnya debu dapat memicu berbagai gangguan kesehatan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko terjadinya ISPA, flu, pneumonia, diare maupun DBD di tengah masyarakat. Untuk menekan angka kasus penyakit, Dinkes Kabupaten Lebak terus mengoptimalkan kegiatan penyuluhan dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan melalui berbagai fasilitas kesehatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Lebak. Edukasi kesehatan dilakukan di puskesmas, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, serta klinik yang melayani masyarakat. Ketua RT 0109 Kelurahan Rangkas Bitung, Imam mengatakan, pihaknya turut mengoptimalkan kegiatan gotong royong guna menjaga kebersihan lingkungan. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Lebak meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama musim kemarau ekstrim yang diprediksi terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Himbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengenai fenomena kemarau ekstrim yang dikenal dengan sebutan Godzilla El Nino. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Nining Kilawa, mengatakan, musim kemarau berpotensi meningkatkan risiko berbagai penyakit menular di masyarakat. Salah satu penyakit yang perlu diwaspadai adalah diare akibat berkurangnya ketersediaan sumber air bersih. Kondisi tersebut dapat mendorong sebagian masyarakat menggunakan sumber air yang kurang higienis untuk kebutuhan sehari-hari. Potensi kasus diare dapat terjadi hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Faktor sanitasi yang belum memadai masih menjadi tantangan dalam upaya pencegahan penyakit tersebut. Masih banyak ditemukan masyarakat yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak, sehingga kebiasaan buang air besar sembarangan masih cukup tinggi. Selain diare, musim kemarau juga berpotensi meningkatkan kasus ISPA, akibat kondisi udara yang lebih kering dan berdebu. Gejala ISPA yang perlu diwaspadai antara lain hidung tersumbat, pilek, batuk kering tanpa dahak, serta demam ringan. Penyakit tersebut juga dapat ditandai dengan keluhan sakit tenggorokan dan sakit kepala ringan. Pada kondisi yang lebih berat, penderita dapat mengalami napas cepat atau kesulitan bernapas. Bahkan kekurangan oksigen dapat menyebabkan perubahan warna kulit menjadi kebiruan. Nining menegaskan pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS untuk mencegah penyebaran penyakit selama musim kemarau. Kebersihan lingkungan dan penggunaan air bersih dapat menjadi langkah utama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Masyarakat juga diminta menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, konsumsi sayuran dan buah-buahan secara rutin serta istirahat yang cukup dinilai penting untuk menjaga kesehatan selama musim kemarau. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak juga menginstruksikan seluruh petugas puskesmas di 28 kecamatan untuk mengoptimalkan sosialisasi pola hidup sehat kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut mencakup edukasi mengenai PHBS, pentingnya sanitasi yang baik, dan menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat juga diimbau untuk selalu memasak air minum hingga matang dan membiasakan mencuci tangan sebelum makan. Warga diminta menghindari kebiasaan merokok, mengkonsumsi minuman keras, serta begadang yang dapat menurunkan daya tahan tubuh. Dilansir dari radarbanten.co.id, Koordinator Wilayah atau Korwil BGN, Asep Royani menyampaikan apresiasi kepada berbagai elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Lebak. Menurut Asep, dalam pelaksanaan program di lapangan memang sempat ditemukan sejumlah hambatan, khususnya dalam proses pendistribusian MBG. Namun kondisi tersebut tidak sampai mengganggu jalannya program secara keseluruhan. Berkat kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, program MBG saat ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menjelaskan keberhasilan pelaksanaan program tidak terlepas dari peran aktif masyarakat sipil yang turut mengawal dan mendukung program pemerintah tersebut. Dukungan datang dari berbagai unsur, mulai dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi kemasyarakatan, insan pers, hingga aparatur pemerintahan dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa. Asep menilai sinergi yang terbangun antara penyelenggara program dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memastikan program MBG dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran. Kedepan, Asep Royani berharap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang berada di Kabupaten Lebak terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Selain itu, SPPG juga diharapkan semakin terbuka terhadap masukan dan partisipasi publik guna memperkuat kualitas pelayanan program. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, penyelenggara program, dan elemen masyarakat, program MBG diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, sekaligus menjadi salah satu upaya strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, kuat, dan produktif. Asep juga menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataannya dalam rapat koordinasi atau rakor yang dilaksanakan di Aula Mall Tatuli terkait penggunaan diksi adanya gangguan dalam distribusi program MBG di Lebak. Kondisi tersebut diharapkan tidak menghambat program MBG yang telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan luas masyarakat dan pemerintah daerah. Dilansir dari sindonews.com, Kejaksaan Agung atau Kejagung menggeledah 6 lokasi dan penyelidikan dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kejagung telah menetapkan tersangka 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN dan 1 orang dari pihak swasta. Lokasi yang digeledah di Jakarta hingga Bandung. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, penyidikan saat ini berfokus mencari dokumen dan barang bukti elektronik untuk melengkapi alat bukti dalam perkara tersebut. Penyidik masih mendalami barang bukti yang ditemukan dari lokasi penggeledahan. Sejauh ini, tim penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perbuatan para tersangka. Menurut Syarif, lokasi yang digeledah terdiri dari kantor dan kediaman para tersangka. Di Bandung, penggeledahan dilakukan di rumah salah satu tersangka. Saat ditanya apakah rumah yang digeledah merupakan milik para tersangka, Syarif membenarkan. Sebelumnya, Kejagung menetapkan 1 tersangka baru berinisial AYS yang berasal dari pihak swasta dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG. Dengan penetapan AYS, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi 4 orang. AYS diduga berperan mencari mitra pelaksana MBG atas permintaan tersangka SS sekaligus memperoleh akses untuk melakukan intervensi terhadap proses verifikasi mitra dan pengaturan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Terlebih dulu, Kejagung telah menetapkan 3 mantan BGN sebagai tersangka. Mereka yakni Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, Sony Sonjaya, mantan wakil kepala BGN, dan Ludwig Fusung, mantan wakil kepala BGN.
0: Sembilan Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Multatuli FM, musik aktif,
4: more music. 89 Multatuli FM,
5: non-stop music, non-stop music, non-stop music.
6: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM, cerdas

0: Halo Wakil Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
3: Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
0: Iya ya, padahal mah seperti apa sih? Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Cerdas

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Baris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @buspusarlebak dan bisa menghubungi pelajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi happy. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
1: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan

0: data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Multatuli FM.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa yang undang bisa daya alhamdulillah dinawangi orang biasa berkepang doinya tadi najara japlek
1: jaipong golek. Iya. Jadi iya acara tiap Sabtu malam Minggu tiasa di luar jeung tiasa ngarancangan sabab mutatuli anu aya di bumi atawa napi nu aya di mana wae ayana moal dia program japlek anu tiasa diguarkeun ti setiap Sabtu malam Minggu teh biasa jadi jadwal gitu nya.
0: Kahibur ya, seni budaya Sunda, seni orang teh dinaungi ya biasa. Ngadangukeun.
1: Mohon tiasa ngadangukeun. Oge teu hilap orang ngingatkeun,
2: ngingatkeunnya
1: di cuaca kemarau itu luar biasa dampak penyakit yang dirasakan.
2: Nah,
1: anu karaos ku orang seperti batuk-batuk, pilek, terus nyeri sirah gitunya. Nah, itu teh dampak tina cuaca kemarau anu luar biasa panas. Nah,
2: gitunya.
1: Teras oge meureun ti Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak oge menghimbau ka masyarakat ketika musim kemarau muncul teh anu dikhawatirkeun teh munculna nyamuk demam berdarah. Jadi DBD teh nyamuk anu bener-bener munculna di saat kemarau ketika aya genangan cai anu teu kabuang ieu sinungaran nyamuk Aegypti ieu teh bisa berkembang biak kan mamah
2: kok. Nah, janten urang kedah ngajagi kitu nya,
1: urang kudu kedah melaksanakan 3M.
2: 3M dah nya.
1: Sanes murah meriah mencret saya.
2: Sanes teh eta mah jarwo. 3M.
1: Menguras, mencuci,
2: nah, gitu,
1: membersihkan. Jadi pami aya tempat-tempat genangan air anu sakieuna teu kabuang mendingan dibaheukeun wae.
2: Nah,
1: cara supaya teu aya muncul gentik-gentik reungit demam berdarah anu eta pamitos berkembang.
2: Nuhun.
1: Dampaknya teh luar biasa.
2: Bahaya.
1: Tukeun berdek urang. Kadang nukos kieu teh memicu sengatan teh di jam-jam tertentu ta,
2: siang gitu pangintannya.
1: Di jam 10, makanya jam 10 siang teh tekengin bobo eta.
2: Tah tekengin gitu
1: nya. Sonten jam 16 atau jam 4 sore.
2: 4 sore.
1: Jadi pan di saat-saat jam-jam tertentu eta meureun si nyamuk atau si reungit ada mambadara teh bisa nyocok urang.
2: Nah,
1: pamitos katular pan lalu repot deh udah kedah ke rumah sakit
2: paling resep gitu. Nyocok gitu nya
1: antisipasi nak ada tadi 3M
2: nya. Jadi pencegahan aja nya nyata gerakan pencegahan DBD pemberantasan sarang nyamuk gitu nya. Jadi ngabersihkan jeung nyikat dinding tempat penampungan cai. Nah gitu nya. Nutup rapat tempat penyimpanan cai supaya nyamuk teu bisa asup ka atanapi ngendog dah.
1: Nya pan soalna reungit demam berdarah mah sanes berkembang biakna di cai anu kotor sanes.
2: Sanesnya.
1: Mohon. Jadi si reungit ieu mah lebih spesial mah bisa muncul nanti di cai-cai anu bersih.
2: Mohon.
1: Di bak-bak mandi. Di bak-bak anu caket ke pembuangan teh. Gitu makanya kudu orang teh waspada terus kudu menggerakkan 3M
2: gitu
1: soalnya diperkirakan ieu kemarau teh ada panjang
2: tahun panjang dina ieu BMKG nya
1: BMKG gitu komo menurut dokter Manroi mah
2: waduh

0: tapi ngadaul ulang bekas anu potensina nampung cai hujan ieu. Biasana cai hujan ieu Kang Jarwo ieu.
1: Nya. Cai hujan ieu kan meureun seueur wadah-wadah anu posisina teh nangkaraknya.
0: Nangkaraknya.
1: Heeh. Jadi kacaian eta pan teh kabuang tah teh kabaekeun tah eta.
0: Eta nu
1: jadi memunculkan ngaranna rengit demam berdarah teh berkembang biak jentik-jentikna.
0: Itu bahaya
1: karena bisa tempat sampah anu kirana aya botol, aya kaleng,
0: mohon cai
1: nampung cai hujan eta mendingan dibalik-balikeun.
0: Karena
1: supaya ulah aya rengit demam berdarah di wilayah urang.
0: Tah gitunya jadi antisipasi eta penting pisan gitunya Kang.
1: Penting pisan. Mencegah teh lebih baik daripada mengatasi.
0: Mengatasi gitu.
1: Jadi sedia payung sebelum hujan.
0: Nah, lamun kahujanan urang kudu
1: ngiyuhan. Ulah lompat.
0: Dinu saha ngiyuhanna?
1: Dinu jangda.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahal berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak.

Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: lebat.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Budaya gotong royong. Berbeda dengan kebanyakan masyarakat di daerah lain di Indonesia yang sudah banyak meninggalkan budaya gotong royong, masyarakat Baduy masih memegang teguh semangat bergotong royong. Mereka biasanya bergotong royong saat berpindah lahan pertanian ke

0: Istri Tumarima.
1: Istri Tumarima.
0: Tumarima.
1: Atau iya mah istri.
0: Anu.
1: Apa ngaranna teh? Istri dambaan lelaki.
0: Nah, itu nya.
1: Dambaan suami.
0: Nah, eta.
1: Jadi gaduh istri anu tumarima teh, istri nu sabar.
0: Sabar.
1: Istri anu terus mere semangat ka salaki.
0: Mohon.
1: Istri anu bener-bener ngartikeun kaayaan salaki.
0: Sareng.
1: Ari eta mah can salaki nuju senang mah atuh eta mah teu kudu omong.
0: Nah, gitu nya.
1: Tapi pada saat salaki nuju menjadi ayah, nah itu anu disebut istri tumarima teh eta anu nyieun salah
0: semangat nya
1: adem gitu nya,
0: adem tenang gitu,
1: tenang gitu. Jadi sanes nyicing ke masuna teh gitu mengaruhi, jadi bersyukur gitulah. Jadi ketika kondisi tersusah
0: ya,
1: beren salah kita men ke mana? Tempatna nyalindung,
0: tempatnya lindung,
1: tempatna nyarita.
0: Nah,
1: yaitu. Jadi pami gadu istri tumarima teh benar dambaan salah kita dimanapun ya tam.
0: Nah, gitunya.
1: Mugia orang gadu istri teh anu seputus gitu tak?
0: Camuun gitunya.
1: Camuun.
0: Jadi ya teh. Nu ikhlasnya yang syukur karena segala hal anu dipaparinkeun. Boh rezeki, boh kayaan dina kehidupan rumah tangga gitu nya istilahna ieu. Diharapkeun pikeun ngagambarkeun sosok pamajikan anu satya tur nurut ka salaki.
1: Aduh, nya pan tadi di wartosan di payun teh bahwa
0: mohon
1: istri tumarima teh dambaan setiap lalaki,
0: nah,
1: dambaan setiap salaki.
0: Nah,
1: itu ulah ker senang gitunya,
0: ker
1: susah nawege siap ngadampingan urang
0: tuh
1: itu. Ada teteh ngaran semangat atau motivasi,
0: nah,
1: selaki ker berupaya gitu,
0: upaya usahanya,
1: usaha meskipun cenah tacan ka sumponan cenah gitu,
0: ya,
1: tapi
0: ya.
1: Tetep si istri nutamat tumarima teh masihan semangat,
0: jadi sabarnya
1: masihan kasobaran
0: gitu nya, ngadoakeun lah,
1: ngadoakeun gitu
0: gitu. Doa pemajikan pan lebih ieunya cepetnya
1: di atuh pan cenah aya paribahasa suksesna lalaki teh teu jauh ti aya awewe anu ngadahina
0: eta
1: gitu
0: nya.
1: Jadi
0: rasa teh jarawa
1: kadang-kadang kan gitu, lancar-lancar.
0: Ya makanya aku udah ngadoa ya sang istri tehnya,
1: mohon ngadoa kan gak salah kita,
0: namun kekayaan kersusah merenya gitunya.
1: Atau jamuran salah dengaran salah kima, sana sekutu hayang nyenangkan
0: nah,
1: istri. Hari ayam mah pasti lamun cek boga duit lobatnya mahal melikan emas sakan eron.
0: Bener-bener.
1: Melikan semen satu rontong.
0: Aku bener-bener nanya.
1: Melikan beas atau meren samobil.
0: Tak.
1: Itu tak.
0: Ay bener-bener iya mahnya.
1: Ker ayam mah. Tapi renung di kertu ayam mah atau meren disobaran, dikasihan semangat. Gitu, didoakeun. Insyaallah gitu. Eta jadi nan ngaranna teh jadi motivasi. Keur urang terus berupaya gitu memperbaiki kondisina
0: nya.
1: Memperbaiki penghasilan
0: gitu nya. Jadi intina mah doa ti istri teh doa nu pang
1: mujaran.
0: Nah, gitu nya. Ya,
1: ulah di manyunan
0: teh. Ulah tungke mah ngajauhan milik
1: rezeki. Gimana datang menyon.
0: Jadi teh semangat ge salaki ginyar usahana gitu nya.
1: Gitu nya. Jadi sabar berannya aja setiap menang teh pangaran rumah tangga mah ngarenang ge anak tangga.
0: Nah,
1: dina setiap tangga eta meureun aya ujian.
0: Aya, aya kan jar.
1: Naik ka tangga kadua atuh meureun guru luncat heula, kudu meureun melalui ujian heula.
0: Gitu nya.
1: Jadi teu aya nu marane naik tangga teh teu aya ujianna, pasti aya ujianna.
0: Sabab hirupnya di alam dunia mah moal
1: jauh. Urang sakola bae teh kelas 1 naik sakelas 2 teh kudu nang ngikuti ujian heula,
0: usaha heula gitu nya. aku capek nah heulan gitu nya.
1: Ya, meuri heulan eta.
0: Gitu nya eta
1: teh. Mudah-mudahan urang gaduh istri teh, sareng anak penyabar, tumarima.
0: Tumarima kana kaayaan.
1: Teras ngadoakeun salaki anu terbaik.
0: Eta nya anu cepet dikobul mah gitu nya.
1: Bersangka baik cenah.
0: Bersangka baik gitu nya. Jadi ulah doang kue pasung gitu nya. Tak kaya
1: curhat di mana?
0: Curhat merenya gitu. Lomba gitu meren Kang Jarwo merenya. Hmm? Lomba anak kos gitu merenya.
1: Atau meren manusiawi.
0: Manusiawi cina gitu nya.
1: Dimaklumi.
0: Dimaklumi.
1: Jadi nungaran meren sifat nama manusia pan meren tadi teh ya. Teh ayah sedaya sempurna. Pasti ayah kirang.
0: Kirang.
1: Jadi ketika orang gaduh pasangan orang teh misalkan selaku salah kita can gaduh kita atau meren wajar.
0: Wajar.
1: Kami gaduh si teh meren cicing begitu. Meren tujuan nama. Mikir atau pan.
0: Mikir.
1: Itu tak.
0: tapi ku kasabarannya eta teh inti utama tina ngajalankeun kehidupan rumah tangga gitu nya. Pamirsa kumdang usade urang lajeng gede nyangkolongkan waktos aya Sulanjana.

0: generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: lebat.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Budaya berjalan kaki. Orang Baduy gemar berjalan kaki saat bepergian kemana saja. Mereka akan tetap berjalan kaki saat mengunjungi keluarga mereka di kota atau sekedar ke kota untuk menjual hasil panen.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk

0: yang langsung kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
2: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Yogi kupat ngepet nang tangan kos ay kumaha rampe sarang menyan perantos ayah ulang meri jang ulang pelong ayah nuhun arep perantos

0: kiwari ayat di paseban cawi lan iyu dakala tentar
1: ini
0: naun itu jani sulan sagala rupi oge kedah titih rintih turnas titih hartos na teh nete taraje nincak hambalan nungtik lari mapai bukti nyucuk walungan mapai wahangan
2: kan tenang ya.
0: Bisi bisi urang initna bari dibarenganku hayang-hayangan menang tapi kaituna kalakah mawa paisan kosong hartina teh jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan
2: tenan
3: nya
0: da sagala rupi oge di atas langit aya keneh langit
1: ya
0: sabab ieu teh saeutik nu nyaritakeun kana kadicayaanana Setyaki anu jadi jago saembara moal pati-pati dijadikeun jago saembara.

0: Mara lamun teu jeung pangabisana jeung kawanina.
1: Rasulullah.
2: Jeung mah bae enak.
0: Ati-ati jeung priatna. Atuh sarua jeung nguntup kana pangabisa kaula ge di.
3: Sanes nguntup
0: ye. Di nagara cengkalamani. Di sakuliling nagara teh saha anu geus bisa ngelehkeun patih nagara. Heh. Aya kabejakeun kaula eleh. Punten lain kaula ngahinakeun ka raja kaula ilaha eleh ku raja. Sok. Cayana. Cen laras eta raja can pernah eleh mah. Tapi da setiap manusia teh aya bongohna. Heeh, aing ge nya. Nu penting maneh ayeuna ditugaskeun ku raja naon? Heh. Cenah ditugaskeun mah pikeun nyiapkeun kangge perhajatanana kitu muhun. Geus kaluar duitna. Atos bebas malahan heuh. Ta eta pikiran.
1: Rasulullah masing-masing tugas.
0: Masalah hasil jeung henteu namakeun kaula.
1: Ieu bagian anjeunna tuh.
0: Jengkol aya usumna ekol mah heuh. Teu bisa jalan hareup jelema mah ditukar. Teu bisa jelengalan jalan kasar jalan halus ge bisa. Jalan lemes ge bisa.
3: Oh kitu heuh.
0: Ye jin sakti setan kawasa. Najan moal leuwih mulia tibatan manusia tapi kadugalan kasaktian ayana ti bangsa kaula. Tong nguntup sia kai.
3: Cenah nguntup ieu mah taki-taki da kitu teh mah sedia payung sebelum hujan. Nya. Sedia payung sebelum hujan, kumaha eta payung ge pan aya panggung. Itu hade lah teu naon.
0: Nya nu penting maneh jagaan nagara jeung bangsa caring-cing pagekancing caring-cing pagekeut heh sabab ku teu ayana kaula kaula teh rada hariwang kana kaamanan raja nagara
3: tenang perkawis eta mah
0: heh sok kaula gerek nitah ka sakumna pasukan kaula keusar marengan dugi ka tapal wates oge rek ngaamanahan ka salaria
3: sae mangga atuh wilujeng kakang patih mugia siapa mepeduran siapa nejat tina kanan
0: cik ini pasukan kot putah angkot putah ingin ya kadir kau larik nyari kaya siap mangga mangga mangga mangga

0: geningan lur ayah dunungan. Aduh. Yang nggak kayak siapa pengabak dos kulan diterima. Ayah naon kulan calukan batu-batu kumpul gitu. Ayah na siap bos. Ayah na wae ayah na.
1: Aduh.
0: Heot. Heot. Heot ketirisan gitu dah. Lur. Kumpul lur. Tong main slot wae lur. Tungkul telir ngadunga siya mah kakak nungguan abah Jeus lor siap kadi lor
2: ini mongo mongo mongo
0: kumpul kumpul barantos ini kadi hei hei hei hei hacur gini mah pengabak dos diterima
2: karena hulu batur
0: ayo nao nih deh
2: si dakem mah suka
0: calukan batur-batur kadi gitu. Tinggali kumane ke Kanaria Chan,
3: plan?
0: Ke Kanaria Chan, pang tinggali ke kumane? Siap punten bu. Cing orang paluruh babi. Si Haji ngelar wasi batur si Eta. Si Jurik Panon dah. Nuju kadie gusti, ker kadie ken. Mohon tuh tinggal itu. Aduh. Nah, siapa non bisa nolol gitu? Kawit nama uing sok noong.
2: Aduh,
0: noong penari. Noong penari. Biasa we di imah. Di imah tukang rias deh gitu gini. Sok aya nu molong otoong kuing. Nya. Sok noong syaha. Oh, sok noong misdakem. Paingan atuh sieta si mata keranjang teh heueuh abdi.
2: Abdi noh.
0: Sieta unggal ngomong teh kitu nya heueuh. Geuleuh kana ge. Kuyuhan teu lieur ih, atuhkeun bae da urang keneh, geus aja kan sieta lieur ah. Kaina oge.
2: Mata beuras.
0: Hejeuh. Ngaran teh Hendi. Paingan bolotot atuh sieta.
2: Nya.
4: Ngahaturkeun sama pangabaktos?
0: Heuh diterima. Aya naon?
2: Alah
0: saha? Eh diukla diukla diukla.
4: Siap. Cagir.
0: Eh sia teh unggal ngomong uga nyem eta kumis teh sia teh. Heeh.
2: Kumis
0: nepi atukeun bae. Jeung kumis teh tina irung kaluarna.
4: Apa dia mah akar irung?
0: Ampun diuk diuk diuk diuk.
5: Palingan
0: korong namrung dulu eta kumis segede gitu kuat ka segede tai gitu
4: ri
2: mana karep wae cuma nya
0: ya kumpul euy kumpul euy kumpul ya kana rumpul euy
2: hege hege hege hege

0: Hai, si tengah nago kena ulu batur. Aduh, Gusti Nu Agung, belet-belet.
1: Kokoh depi kena suhunan
0: tuh. Kunaon karemep kitu? Kapanggih mau TV. Atuh sia teh. Abang sia teh. Beki-beki teuing. Pakai saban abdi. Macam abdi katelah si panjang lengan deh gitu. Nya. Sager, meujeuh mana sager? Meujeuh mana sager?
2: Goblok. Mani kabina-bina teui kana sira batur teh. Bletuk ti bletuk deui.
0: Kin bae ah, kumaha abdi we? Bilad. Yuk yuk yuk siap mangga kuliah. Siap kumpul. Abun. Ampun, kamu bengetan, kuat kamu bingung, bingung, bengok dulu. Ya, Gusti.
2: Ngantuk ke siapa bapak, kau kan?
0: Kepret, wah, Yusya.
2: Ayah, naon, ini.
0: Alah, ayah lewat abdi.
1: Genggerong dengan kita tuh.
2: Wah! Sia bangsat TV aing bro. Panggil dia sia.
0: Aduh hampir apaan gitu cakot TV-nya kumanya.
2: Nah ini deh.
0: Duk duk duk.
2: Siap kan.
1: Saya diharap kumah otak.
0: Ampun ayah tentara beke dulu.
1: Awaknya terdua wilet.
0: Tadi jangkuk deh si orang terjengje. Emangnya jengke. Nya.
1: Todong berenang.
3: Elam laput deh.
4: Aduh kenyemah atas deh. Aduh kenyemah atas.
0: Nah, turkin semua pengabak tos bang. Iya, ya, terima.
4: Ayah, kita.
0: Diuk, diuk, diuk.
4: Nyatu ah.
1: Oh,
4: lah, oi, ala linu, oi. Aduh, ala linu, oi, diwe ah. Ya,
1: Boyak, nah,
4: oi. Dinya ah.

0: Hát csak egy sima.
1: Dík.
0: Én nem.
1: Jó.
0: Aduh, gimana diuknya?
2: Dekat tudungan ini dinya tuh.
0: Wah, pino gini. Aduh, aja dewe lah. Gak sejadinya. Main bayi ngedepan poe ya. Kagihan tempat jadi gimana?
3: Jok lebihan.
0: Enggak usah bisa tehayo, wajah tetap lagu.
3: Bikana ini, nek ini.
0: Nah, ini si Gusti.
1: Ya, Gusti sakiwawakan di mana? Kaulah terek ini kena gara cengkala manik nyumpunan kena kepala raja nyeta Prabu Yudhakala Kresna.
0: Nyaun
1: pokona raja urang teh hayang kawin ka urang nagara Cengkala Manik.
0: Oh leres kasaha Gusti ka penari
1: jiga nama
0: beres ah
1: tah kaula teh pikeun mawa eta putri ayeuna kaamanan ditibankeun ka Senopati Yudhakala Denta. Panuhun ti sarea sing bisa ngacieun keamanan anu leuwih tibatan taun anu katukang sabab kaulah bakal rada lila ini teh.
0: Siap mangga Gusti.
1: Si kepedang tamsir gada bini Chandra sapanah limpung pakarang sacakana sacakana. Ha?
0: Sae mangga.
1: Hayo bejakeun ke sana. Siap. Siap hayo.

set anjir. Manehna anu nabrak aing manehna nyerekan. Ini siap tuh si Mangga Prosya. Abdi ge sami bade miang ku sih. Ayo abdi ge bade miang sudah. Ayo. Ayo kuyangah. Ayo. Ari ka mana nong teh?

0: ini gari latih hayu bilanya. Kurang, kurang, kurang.
1: Aduh, lu gak boleh.
0: Ambil dengan Syami. Jadi gini, Dirit.
1: Aduh, gak boleh, Artu. Kau lu nanya, lu gak boleh.
0: Pada lu mampak, Mas Ir.
1: Lu gak boleh, Mas Ir.
0: Weh! Kalakah, hees. Hei! Hei! Iya, iya. Ini ya.
2: Bisa pejang ini jam 2.
0: Aya naon? Kalakah aya naon aing rek ini sia ini oge.
3: Aduh. Lah tibrak lah geus ya. Nya. Kana elep mana banjaran daung jeblak jelakong. Siap lah.
0: Nah, kabeda-beda ting babaturan. Hayo urang pada-pada. Nyata siapkan tenaga pikiran kesan ngayakin kaman negara kaula rek miang kanakara lesan pura hingga lulujeng

0: disiram heula wae atuh.
1: Aduh, gumulis.
0: Gumulis gitu.
2: Halo everybody.
0: Halo deui.
2: Selamat malam.
0: Malam deui.
2: Bertemu dengan saya.
0: Sahate aku lah.
2: Nama saya Neng Cica.
0: Aingan geulis
2: iya atuh. Dong. Kalau malam Cica.
0: Kalau siang
2: Cece. Iya.
0: Dua rombongan.
2: Kalau malam dangdan, kalau siang ngadu hayam.
3: Aduh hayam.
2: Pokoknya mah uing mah resep ngengelek hayam Bangkok.
0: Hanya pasti.
2: Cuma umetak uing hayang mentak ka bapa lurah Jabar oge sugan boka.
4: Aya tenang.
2: Nya. Sok ngadu hayam nanti di saya Widi. Nya. Ele ngadu hayam aing mah ngadukeun pamajikan we. Nya. Rek. Rek nyarangan dunungan duge ka tapal watas lurah. Nya bari jae pongan heula ah.
0: Enggak ulah.
2: Sugan we atuh uing teh aya nu naksir urang dieu.
0: Pasti.
3: Nya. Nya tuh.

0: barulah.
1: Aduh, syukur aja geur mah.
0: Salirana mang lah.
1: Mujeuhna uing mah waktu ayeuna teh.
0: Nuhun.
1: Dunungan aya tugas ti Gusti Nalendra.
0: Sumuhun pula.
1: Ka nagara Jenggala Manik rek ngalamar putri Setia Boma. Dah-dahan hasil ah.
0: Mudah-mudahan
1: atuh. Nya, tadi nama aya sugan teh uing rek ngilu efek teh henteu. Hanas geus geulis, hanas geus make bulu mata anti badai.
0: Aingan meureun racun ieu.
1: Lai kunaon aing tampilan kieu teh aing ngepen ka Miss Dakem. Nya. Marukana oge. Luar biasa penyamaan. Nya bari ngaliwat ka dinya ah.
0: Mana lah?
1: Ka Pasir Pogor.
0: Oh, laras.
1: Desa Naga Cipta Serang Baru Bekasi teh. Ye, bade ngawilujeungkeun ka Bapa Uing. Bapa Lurah Jabarudin. Sareng Ibu Ikoy Khoiria. Ih, marukana. Tasyakur binikmah walimatul nikah munduh mantu. Kakasihna teh Cep Irfan Pauji. Eta teh calon dewan ti praksi Gerindra nya. Alhamdulillah bade majeng sugan we atuh ku putra daerah mah. Bakal nyaheun ka urang Naga Cipta. Pangwangunan bakal dipayunkeun. Bakal diperhatoskeun doana ti sadayana sareng rojonganna nya. Nya, bapana lurah, anakna dewan, pan adu manis eta teh. Sokomo bapa lurah Jabar teh parantos dua periode. Tong kagok ah tilu periode keun we. Nya. Alhamdulillah Cep Irfan Pauji calon dewan teh ngadahukna teh ka Neng Ega Rosa. Nya, alhamdulillah mugia Cep Irfan kalih Neng Rosa Neng Ega teh kawengku rumah tangga anu sakinah mawaddah tur warohmah. Amin. Amin ya robbal alamin.
0: Amin.
1: Bagja luar biasa atuh Bapak Lurah Jabarna sareng ibuna singka gentosan anu melipat ganda tilas karugelan hajatna.
0: Amin.
1: Panjang yuswana ageung milikna panjang jabatanana. Amin ya robbal alamin.
0: Amin.
1: Reusna teh ku diwuwuh ku para inohong sesepuh di pakampungan sareng sabudeureun Bekasi sadayana. Kula warga besar Bah Amin almarhum miwah Maodah. Kula warga besarna Bapak Haji Husin almarhum miwah Ibu Miah almarhumah. Bapak Hamdani Tici Saat atuh Bapak Mahrum Poponcon. Pak Haji Nok Mulyana. Bapak Ustaz Noh Gebang, Bapak Haji Muhtadin, Pak Haji Syamsuddin, Ibu Hajah Ijah keponakanana, atuh cenah Bapak Haji Syarifuddin, Bapak Haji Hartomi, Ibu Bustomi Kamala Jaya. Nya. Hah? Wakil Ibut. Nya. Nya Bagja. Pak Haji Ayi Mulyana aya. Ibu Haji Ibu Hajah Acah aya.
0: Aya supir.
1: Nya. Bapak Ayo di Pasir Pogor atau Bapak Jaman Tegal Sapi.
0: Iya.
1: Bapak Mamat Campaka, Bapak Mirtono Suheryanto, Bapak Samad Serang Baru aya.
0: Aya.
1: Bapak Iwan Kurniawan, Bapak Sekcam aya. Bapak Kapten Infanteri Sayuti Pradodo. Nya Bapak Dan Ramil eta mah. Bapak HM Kunang Ketua Umum Garda Pasundan. Sesepuh urang salaria heuh. Nya Bapak Aitu Tulu SH Bimaspol, Bapak Sherka Warija Babinsa. Nya Bapak Kadus Jaya Naga Cipta Abah Epeng. Bapak Lurah Hendi Debat. Abah Syaum, Pak Haji Dumyati, Bapak Kas Joyo, Pak Haji Bahrum, Pak Haji Sulemi, Pak Haji Bule, Pak Ulis Haji Dudung aya, Pak Ulis Cece, Pak Ajis Naga Cipta, Pak Kadus Umang, Pak Umat Bule, Pak Nemin, Pak Jayadi, Bapak Besan, Teteh Sarang Ibu Eti Herawati. Nya atuh Bapak Haji Hasan ti Cikarang, ti Sukaregam deuleuh lanceuk uing. Nya nyecep ka akang katampi sareng lurah uing Wangun Harja. Nya alias lurah Golden miwah rengrengan Kang Isman Kunti sareng rengrengannya. Bagja Pak Haji Enang. Di Cikiwul sareng ibuna.
2: Mang Apang aya.
1: Hah?
2: Bos Apang.
1: Bos Apang ka dieu?
2: Iya.
1: Bagja Bos Sugih Jaya Aluminium aya. Sareng Mamah Panca.
2: Mamah Sugihna aya.
1: Nya Mamah Sugih aya.
2: Dalang Heru.
1: Dalang Heru tuh, Dalang Heru Mbah Muhtar aya. Mis Dakem ka dia. Bagja luar biasa nuhun Mis. Baraya golek bargawa deuleuh apa deuleuh piking babe Jujun Junaidi Teh Desi Collection. Bapak Yayan Wajabri Kang Asep Ramdan. Kang Aldi atuh Bala Citra Yuda Subang Baraya Geri Harja Tilu Putra Cikampek Subang Brebes Karawang. Pamirsa YouTube ala Katung TV aya.
2: Nong kemo
1: nya kagungan Mang Nong ala Katung teh dirilei ku ala Katung TV sareng sesepuh pamirsa wayang golek salam dunya kagungan Abah Haji Rosyati Bojong Barat Purwakarta. Wa ako aya. Bagja luar biasa.
2: Pak Haji Opi ketua.
1: Pak Haji Opi PDP Jenderal aya. Manco. Bagja luar biasa.
2: Bos Hadi Mulyana.
1: Heeh.
3: Pak Haji Mulyana.
1: Bos Hadi Mulyana. Nya. Bagja luar biasa nuhun.
2: Bapak Tarsan aya.
1: Bapak Tarsa. Nya Bos Ogi patadi atos. Bagja luar biasa atuh ka Guntoran Madu karagragan Menyan Putih aya Alok Jawa Barat juara Jawa Barat teh
2: saha
1: aya Widi Rosida sareng Ibu Yanti Puja anu kiwari teh keur mangkir di Pega Hatilu nya jadi bentang tamu ha Kang Topan Aska aya sareng Haji Bule Kanpas. Bagja luar biasa nuhun ieu ka sadayana anu ngiring ngarojong bagja nu taya papadana
3: Haji Mail ya.
2: Akang aya salam ti Pak Haji Jebrang
1: cenah Pak Haji Jebrang
2: Pak Haji Minda
1: Pak Haji Minda
2: nya
1: ulah ka dieu ya. Bagja luar biasa tanggal 1 September di Pak Haji Minda teh
2: oh
1: nya 1 Juli di
2: sareng abdi sareng abdi deui wae
1: bagja jeung aya Widi deui. Waduh kade carekan ku Pak Haji Dadan nya.
2: Pak Haji.
1: Pak Haji Dadan kerna beuh di Lembang ieu teh nya.
2: Iya. Heeh. Iya Pak Haji Oyon.
1: Ngahaja bakating-bakating ku cinta ieu aya Widi sareng Teh Yanti Puja ka Palurah Jabar nepi ka. Oh. Bapak Haji Yayan Yohanes Manco.
2: Manco.
1: Di Cineam Tasikmalaya. Heeh, bagja luar biasa.
3: Haji Mail
1: den. Yang Pak Haji Caca Padalarangnya.

0: 10. Nui jalan mati paling kidul parantos ngajejer kalayan tesa kedik enying-enying kinege parantos seep icalenana. Nu dagang sate marangi oge dugi ka seep. Dagang es buah. Beak. Sosis jeung sajabana. Bala-bala gehu oge. Tesa kedik ibu-ibu ngagorengan, ai ngagoreng ari seep, ai ngagoreng ari seep.
1: Saking kurame.
0: Saking kurame na kaayaanana di ieu puseur dayeuh nagara Lesanpura. Atuh. Beuki riuh kaayaanana calaran ningali panata calakara patih nagara Setia Dharma. Anu kiwari keur lumampah ka tengah-tengah alun-alun nagara geusan mukakeun saempara pinten anu ka 10. Disurahkan ku mangha-mangha pasukan Turta para wiyaga sadayana nyata ngawilujengkeun ku sumpingna ieu jago patanda panata calakara. Alumampahna ieu panata calakara tina gentinganipun Darmayonan Aldria. Aldria. Tuh tingali panata calakara sampun teme wae. Buka cieuk, buka cieuk, buka cieuk, buka cieuk.
2: Buka cieuk, buka.
0: Engga buka cieuk kaburu beurang cieuk.

0: Cia.
1: Buron Cia.
2: Halodo Cia. Halodo.
0: Buron Cia gara bukanya.
1: Mangga mangga upami ganding mah dibuka ieu.
2: Oh mangga mangga
1: mangga. Sok jempe jempe jempe.
2: Raka
1: ganding goblok sude tuh.
0: Atawa sapa jempe lah sapa
1: mangga mangga mangga nyuhunkeun tartib dirina sewang-sewang sateu acan ieu dibuka saembara dinten anu ka 10. Engge engge.
2: Mangga mangga mangga mangga.
1: Tepetot-petot kaula ngabewarakeun ka sakumna para panonton di ieu tempat. Sangkan lancar, sangkan sukses sadayana.
2: Cobi kumaha cia?
1: Ka para panonton nyuhunkeun nartibkeun dirina sewang-sewang.
2: Mangga, mangga.
0: Kulan-kulan.
1: Ulah nepi ka nyereting ka kalang margi ieu kalang beuki. Bieu nyaeta beuki leutik kayana kulantaran kasyaret ku ayana lobana panongkon. Hege hege.
2: Mundur atuh.
1: Sok sok mundur.
2: Mundur atuh tong hareup
3: teuing. Mundur.
0: Anu preak dahareup.
1: Ah, tukang parkir bodoran, Bro.
0: Tartib cenah tu.
2: Abi
0: du preak geu.
3: Eta du preak.
0: Anu
3: gendut diharap
1: dipake. Anu gendut itu. Sok.
0: Cia.
1: Mak.
0: Punten ieu panging nyaret geutah babagok lilini keur orongoh teh nya goreng patut
2: jeung bau. Ini atuh kasisi atuh.
0: Kasisi kitu.
2: Ieu ka mana incuna anak incuna ka marana tuh?
0: Bau korek.
1: Sok atuh nini nyikah tong kadinya tong ka tengah lapang nini teh kumaha
4: teh? Oh, nini.
1: Aya nini make legging sagala kumaha teh?
0: Lamun geulis.
4: Nini mah di sisi tata dige. Ajak mangenong.
1: Sok sok mangga.
4: Si beke tan nyeret-nyeret wae beke.
1: Sok ulah pas ya sok. Sing langkung legowo hate. Da upami teh mah ditartibkeun patuku patugas mua raos kana mana.
4: Beke maneh dihareup da beke maneh mah. Mung cece maneh ditukang.
0: Maneh mah susu. Maneh mah susuna ka sok pentilan.
1: Sok mangga. Kalayan anu nonton supados tartib teu ngaganggu lancarna ieu saembara supados dipisah antawis panonton pamegat sareng panonton istri.
2: Naha cia.
1: Margi punten, margi aya kajadian hiji istri ngagorowok kulantaran dikodok ku pamegat.
0: Mang Nong geu wako eta mah.
1: Utawina ka kaum Hawa dina mangsa kaya naraman kieu ulah nepi ka jadi ajang nembongkeun perhiasan itu ieu. Bakal ngondang kriminalitas di patempatan. Saena simpen coplokeun. Hege.
4: Siap.
1: Oge. Nu payun supados tiasa calik, pados aya amparan ameh katinggal kunu pengker.
0: Coba cari ka payun
1: atuh. Ada pi anu beke di payun mangga teh.
0: Anu jangkung itu woy, kanu mundur.
1: Anu jangkung dipengker ameka tawis rata paninggalina. Hege. Nui calan oge, tong laliwat kaitu kadieu, parados aya dipaliti kidul. Tempat stand, parados disiapkeun ku panata calagra. Hege. Nu jajan ongko, kade, ulah micin runtah dimana wae ciptakeun lingkungan anu kondusif. Margi para petugas pados nyiapkeun wadah runtah di tiap-tiap madhab. Hege. Sok tartib.
0: Runtah deui, eta runtah huapkeun sekalian deui.
1: Mangga. Kaunggulan masih kene aya di pihak Jago Raden Setiaki. Iya, Jago kita tuh, eta mah. Mangga. Kalayan itu putri parados aya di palih kalir dina papanggungan. Nyeta geusan panarikna sumanget para petanang. Hege. Mangga ieu saembara dinten ka 10 sah dibuka. Oh.
0: Hey,
1: sia.
0: Abuka sia.
1: Mangga. Ieu saembara para petanang teh istuning dikocok ieu. Anu kenging dina poe ka 10 urutan ka 1 dina waktu ayeuna dikengingkeun ti nagara Pata Merah Prabu Rambut Jelung. Mangga supados di
0: kocok
2: Bujurung.
1: Hatur yang linggih, hei petan-petan. Hei, mangga.

0: cina jagung gede mah euy. Meunang cina mah yeuh. Heuh, hidup rambut hidup.
1: Rambut hidup. Hidup.
0: Upi salira teh kaula ram naon sih bae jeuri sia.
2: Henteu.
0: Aing teh ngabodor, bro.
2: Nya malam.
3: Tiket udah kuningan ieu mah.
0: Aduh enggak kurang bujulung aing boho duh. Kaula rambut culung tina karapata merah.
1: Hidup.
0: Cing dagokeun. Mana pi adi betengan kaula Setyaki? Mangsa yeuna bakar rupuh tah. Jago sebarane.
1: Saya.
0: Nyai, nyai Setya Boma. Ya akang no doakeun ieu papih ye. Papih bakal hasil.
3: Hah? Ayah bakal hasil.
0: Bakal kapoyong ka negara akang ka negara Patamera keun bae jadi pamajikan anu ka-11. Teu naon. Saya beres tah. Cing tangokeun mana? Jago sebarane. Dihaturanan linggi ka para patugas supados dibewarakeun ka Jago Semara supados ngalenggahan di patempatan. Oge ka para wiyaga. Di mana sumping jago teh dipirikna ku lagu buhun ke Bojiro.
3: Apa biasa ngitu?
0: Kula nepi ka cara kamari.
3: Kamari.
0: Nyaeta Jago Semara teh lumampahna dipiriku ikan dalam kolam.
3: Latihan.
0: Panuhun.
4: Kaya ke dalam sene eta
0: mah. Nya.
3: Kana
0: hirasan bagamari mah. Bentar aya ka eta mah. Aya ka hirasan. Alah teu. Jago tiba.
1: Hidup. Hidup.

0: gede hulu sia. Heeh. Gede hulu sia datang ka dieu bajing dipiring sagala. Mun awak teh mun. Abong kena di lemburna goblok.
1: Abong tuan rumah.
2: Sakitu awak teh saulat
0: sagala. Da eta teh. Jadi budaya. Parantos jadi budaya. Ah, budayut meureun. Ayeuna parantos rawuh. Kalayan tos uninga kana peraturan saya barang ngeus ayeuna muni. Geus apa? Dipoe ka hiji kene perkara cicing di. Heh. Supados ditataan sada acarana prung manggung prakbak kalangan di patempatan. Nyeta ditataanlah syaratna saya mara. Aturan saya mara. Lehna sada. Bosen kira-kira
1: nya
0: di jaman 60 kituan we. Heh. Geus hatam ai. Supados ditataan hiji teu meunang moal perkara. Kaya-kaya ning kangkang kolewang bodok ari congkrang ka gere-gere ka keris jarum sapotong teu meunang dibawa ka pangkalana. Dupi kadua, katua teu meunang nyolok panon. Oke na jong si Joni. Si Joni teh si Joni ieu. Sebab lamun si Joni kaoyageun murungkut sensitif tong diganggu sieun mah ya matak aing make calana beusi beusi katonyok katiluna teu meunang aya tuntutan di mana semplak tak tak potong leungeun beh ditu nepi ka maot tapi kudu bebas ku cara hukum sieun mah
1: wah beres
0: sok tepangkeun panangan tawis di kawitan satiaki alahna loh dek dek we gede hulu teuing jelema teh keun bae kasep mang saena peupeuh we sareng atuh mana sae mah sok mangga di kawitan hoyong.

0: motor mang saya na ah? Gerak tungkul kena cukur gerak tangan kasih dapat gerak inget-inget sampai motor mang saya putus doya teh. Buat jadi halangan ke kaulah benar ya. Lawan jago, lawan jago. Tenyokin jago anjing bakal rubuh sama mang saya.
1: Kurang
0: ajar jawa. Rasakan. Wah.
1: Wah.
0: Usik. Nyok kemong eta.
1: Damret ceulinana.
0: Geraran ning disgoblok.
1: Damret ceulinana.

0: mengi
1: udang siap
0: udang seletoy
1: udang siap monong
0: terus kepeng ayo kahayang jadi kawai tapi elehan letoy oi
1: tau kahayang nyanuk siap bonge
2: atas si sakil keluarkan aku pake
0: udang udang siap monteng
1: udang monong
3: kata nulalajo kain
4: bebas nulalajo mah
3: tapi kabar bebas gitu
4: bebas
3: ganeng siap
2: macam tong gede hulu
3: bisa dipebas wain hulu nasi lain
4: abong yang dikepung bareng nulalajo
3: abong kena di lemur nasi beke
1: udah siap pari kuping ya kena hulu warga lurah jabar siap
3: duli emahnya ke siap warga lurah jabar eleh mah eleh weh siap jago siap bakal eleh kaya gen
2: udah siap eko
1: sok cakap
3: kurang ajar Satyaki
2: ayam digulung kulis cece meren
3: gareng sia gareng gemong kurang ajar sia Satyaki ulah gede hulu sia tuluykeun hayang nyaho

0: Cempasya
1: usur hanya
0: oke sekedap iya patanang tacan syah disebut eleh margi ayah kene kawijakan dihitung nepi kahya puluh upami tiasya hudang turta ayah kene karap ngalawan yite tiasya kene
1: ngiringan
2: geus ngajengnya hemat cia, ada geus elehan cia.
1: Lila goreng matung itu.
2: Can sakorokan kerokan acan cia tuh.
1: Enggak goreng matung di itu, enggak goreng matung. Pas sidik geus enggak goreng.
0: Mangga. Hiji.
1: Tuh ketepok.
0: Ketepok dua.
1: Bibir na cering tuh.
0: Tilu. Opat.
2: Rek sare mah tagak inah tuh euy.
1: Kasur itu.
0: Leles euy leles.
3: Alvin bawa saparin bawa ye mau balik.
0: 2.
2: Aduh. Ah.
3: Aya kene kawani bareng tuh. Aya
1: kawani kene bareng tuh.
0: Ah. Loh.
1: Loh, ieu rutuh.
0: Balik ka palesa. Kumaha aya karep kene pikeun ngalawan? Kepala. Sudi ah. Heh. Sudi. Kumaha tuh? Ah, balik ke aing.
1: Balik ke mana, Bang?
0: Jadi kumaha? Ah. Duli ah aing teh mun ngawe oge neangan we na micet aing. Ah. Nyai. Teu tulus nyai geuning adi beuteung teh peureus teungeulan teh. Nya. Aduh. Ah, aing rek kebelendung ka jemak nong ah.
1: Bener. Aduh, batin.
2: Ah. Oh ya. Hidup, jangan semedong.
0: Ya, mangga patanang anu sajengna nya eta ti nagara pianti pura prapupus padana. Hege.

Aduh, billete. Ya! Kaulah pian tipura tina kara pian tipura kula puspadenta, ha? Wah. Satiaki mangga kapayun kasep. Tawis dikawitan mangga baban punten ieu. Sok kasep. Yah, mangsa ayeuna Satiaki rupuh riwet anjeun, ha? Sabab katingali wae eta Dewi Setia Boma ngagupayan wae ka diri kula.

boyong eta tuang raka ka nagara kaula nagara Piantipura geus ka ijir pasti bakal pimeunangeun yen geus ka kolongan elmu sam-

0: membiasakan Ikjayan si Setyaki. Duh. Kaulah kayaan di mumunggang kiyo. Beto jerumah kawas lulut. Nepi karepuan. Buh. Lamun kaulah daftar ayuna. Lain kaulah eleh. Lain kalau masyakin kau lah bakal pilihan, tapi ia bakal lila waktu ini. Kahiji ngiluan bakal dikocok. Leheng basya lamun pangih langsung men, langsung ngiluan. Tapi lamun hente bakal lila ya.
1: Sangkel lagu.
0: Mengpang mengpung sya. Mengpung paningali jelema ker ayah di tengah alun-alun sembara. Rek selusup kana papangkungan weh. Kebeneran boga informasi yen boga kebukuh nyeta Raden Narayana. Kaula bisa mancala putra mancala putri. Bisa salin jenis minta rupa. Narayana hampura. Rek diinyem wujud anjir. Sebab kaula pancen raja kesan. Nyokot Dewi Setia Boma. Lajeng ieu Yudha Kalapati meureumkeun socana rep sidakep sinukut tunggal kang mateni bebahanan catur Dria.
1: Catur.
0: Catur araning opat.
2: Iya.
0: Dria ngenangen sir budi cipta lan rasa. Ngawatek aci salin jenis mindarupa.

0: ngumutkeun dina panyariosan ieu. Raden Narayana mamalihan lajeng wae kana papanggungan.
1: Malihan jalan pengker. Para petugas ngajaga oge. Naijinan
0: margi uninga ieu teh Raden Narayana putra Basudewa. Diolos sateka polah.

0: setiap boma di sana kanusuni
1: mangkehing bakar di iwatku iya Yuda Kalapati utawi Raden Rayana memelihat
2: iki.
0: Sedengkeun para panonton mah keur ningali lancarna ieu saembara okoh pikiran patina Prabu Puspadentalana Setia Kisayana.

0: Nah, geni playa-playa kitu anjen sejaki, ha?
1: Kagok itu kulang.
0: Nah, Nyai, mana setiap boma kakak awak kerja?
1: Oh, tidak pelaminan.
0: Kumaha sejaki?
2: Daun.
0: Mana setiap boma teayat dan pepanggungan? Kerkacai ini, rupi nama kerkacai. Asyah, tita tadi kaulah lodei lodei kayak itu. Geni awak, peraku besen lateing.
2: Nyeri beteng murun.
0: Nyeri beteng lateing, ha? Mana atuk bagi kurang semangat aing?
3: Ya.
0: Kunaon teh kunaon teh kunaon kunaon kunaon kunaon.
1: Ngobrol atuh.
0: Hei para penonton. Kula kurang semangat sama bebene kaula tenempo kaula telalajo kaula. Ka mana teh sia bapak ka mana tuh?
3: Di ka mana
0: teh? Oh nya eueuh petirnya eueuh nya.
1: Eueuh
0: eueuh nya.
1: Berebutkeun naon tadi eueuh batu?
0: Duh aing nyerakeun pisan.
1: Berebutkeun kursi.
0: Ya keur naon di sembarakeun aing eueuh mah wewe. Ha? Pokona truikeun we sembara. Bangat ah sia. Hoream aing geus kurang semangat kieu mah. Bangsa sia. Waduh neuh. Tiwa ajar ngewah ka aing bangsa. Bodoh sia. Oh sia. Lain aing modar jahat. Teungeuna aing ka Bogoh teu nonton. Ha? Pati-pati aing dudu ge hayang dilajonan ku ka Bogoh. Ha?

0: aing. Keur mah eukeur di si eceuk make jeung eueuh. Aing disurahkan ongkoh.
1: Ya.
0: Kabina-bina teuing mah.
2: Ha, setiap boma eueuh di mana ayana teangan.
3: Jangan batur.
0: Raden Setiaki kaya nana nampi wiwirang jalaranku di alung kentur tak iya lancik nada ayat di napa panggungan dina syawit sabar tungtungna jadi bendu kaingkang raka itu kaya nana boga lanceuk teu nepi ka tengaraga pate na kumaha ieu teh sidik manehna jadi pokana teh dar ka ka eueuh jadi katembleuhan euy kiwah nya lajeng Raden Setiaki tina awit bendu ka ingkang rakarek ditepakeun ka ipat pamilon
4: inggih
0: maksad bade ngakunakeun acian kidang kancana watakna ieu Setiaki bisa lompat lir kilat nyaeta tarik luar biasa bari nembrak ieu musuhna nyaeta puspa denta yeah.

0: Masya, kumasya.
1: Baca mikro. Masya,
0: ya. Masya.
2: Kumasya ya.
0: Allah. Kumaja nguningakeun pamilon ti nagara Puspian ti pura nyata ngemasing pati tumakan yang pelaya. Oh,
1: kalau wiat teu.
0: Nah, kalau wiat teu jago atuh.
3: Angkungan teuing atuh jago.
0: Hayu salira kumaha
1: eta? Oi, panonna da kok wiwirna mun nyong.
0: Kaula meunang wiwira kuman. Ku itu ku ieu. Jeung katanya ku patarang ka mana sia jeung teh? Yeah. Disebut kacai ilat ilawi di setengah jam. Duh, kampura kasih. Mang teh menang info. Info naon? Nyeta cenah kasumpingan tuang raka. Saha? Raden Narayana di Mandura Harja. Naon cenah? Saur petugas mah cenah ngajak among tapi jol keras leungit lilat euy. Si Kakang Rena nyokos saja. Ya. Yeah. Nah, kabina-bina teuing. Kawas lain anak ratu, kawas lain anak raja.
3: Ngerakeun.
0: Ngerakeun kabina-bina teuing. Kamana sia? Ka Polik Kidul. Kabina-bina can mulang. Tacan, dibawa ka mana teh si Kakang Rena teh? Ngawiwirang teuing kana jadi adi teh. Sidik ieu teh sia marakeulin. Ya. Atuh aya can lain carekan tuh. Lain dicarekan
4: da petugas teh atuh da naon atuh pangawasana
0: aduh wayah da wera istirahat lah ye sembara istirahat lah korek niangan si ajeuk era kaula katanya ku petandang tengeuna aing kabina-bina teuing sinarayana nepi ka kitu kawas lain dulur kawas lain baraya. Aye sakirana bogoh bari jeung mikarep mah tuk natak naon ngiluannya. Heudah ka bogoh, ka bogoh nya ka bogoh. Sidik panitia kejadian teh, ku ayana lobana raja nu ngalamar. Diayakeun sayembara teh kalakah dari cokot kitu. Ngarumpak kana aturan sagala. Nya. Najan sia dulur aing dipaehan ku aing. Ih, ka siapa teungeuna aing. Aduh. Aye budak ngora, nya teuing. Kumacia, kumacia.
2: Ayo, kumacia.
0: Ayo. Nyuhunkeun kasabaranana turta ka para patugas sanak ieu layon raja. Minangka urang istirahat heula. Margi pikeun ngajen. Mulang ka alam kalanggenganana ieu. Patanang tina karapian tipura. Siap, ca, mangaca. Ah.

0: Roma.
1: Enggak mah.
2: Kairing nafsu nu luar biasa ka Dewi setiap boma tur ta ka Raden Narayana. Sakaparan-paran lumampah nyaeta ngidul ka ieu patempatan milaria

0: lampa eta kacarios di satengahing marga sopana.
1: Marga?
0: Marga jalan.
1: Sopana?
0: Sopana alas pinggading anjala.
1: Ini
0: nyeta Raden Narayana anu asli, anu ngahaja di nagara Mandura Harja teh nyeta nyimpang ke nagara Astina.
1: Ini
0: nyeta nyamper panengahing Pandawa Arjuna, maksad bade lumampah ka nagara Lesanpura kalayan bade ngabentosan naon rupa kapriyogaanna ti nagara Lesanpura margi keur diayakeunana saembara.
1: Inggih.
0: Disarengan ku para punakawan Sumar Badranaya Sasra Jingga Dawala. Arjuna, kaula nungkula Kakang Narayana. Dipenta ridona ku Akang. Nyeta pikeun ngabantos kapurnaon rupaha kapriyogaan nagara Lesanpura rayi. Teu kapinudamel Kakang Narayana da parantos jadi kawajiban urang salarea dulur jeung baraya.
2: Sae, Kakang Sumar.
0: Gisim abdi nu sap sarjingga. Abdi kula.
2: Aduh. Dawala.
0: Siap 86.
3: Siap wae bener
2: mah. Wayahna baturan sarea. Sae mangga.
0: Kakang Yana.
2: Jadi
0: aya naon Juna?
3: Teh heurina menak.
0: Urang ngareukeun heula kacapeh kaula teh leuleumpang.
2: Sae mangga.
0: Kakang Sumar di kantun heulanya.
2: Kaula bade nyerangan Kang Rai.
0: Imangga. Jang.
2: Kakang Silaing wayahna kitu deketan dunungan keprak-keprak lapang calikan dunungan kitu cu.
3: Imangga kulalua.
2: Bisi aya sengseureu dan bisi bala itu ieu jang maklum dina tetawang anu panjang. Melang bisi aya orai totog. Orai hideung, orai kobra.
4: Orai kawan.
2: Orai gibuk jeung sajabana heus bangsaning orai.
4: Orai tangga.
2: Wayahna kitu ujang. Heeh, cu. Mikreuh uat teh deuleu. Nyarengan para rumaja-rumaja urang Astina, urang nagara Mandura Harja ujang. Nya eta istuning rumaja teh tulang tonggong nagara. Anu bakal bisa ngajawab naon rupaha tantangan anu bakal datangnya ucu. Sasireun sabeunyeureun heueuh wa mah ngaping. Lahirna batina luyu jeung tangkatangtuan hukum. Sangkan urang teh ame teu ngalajur hawa nafsu ngumar amarah ame teh sakamah-kamah hirupna ucu.
0: Bisi saraf pergaulan. Margi teu kurang-kurang rumaja salah pergaulan nepi ka ngadahar narkoba minuman keras ujang.
2: Heeh, numatak di dinya meureun ucu kade. Caringcing pageuh kancing, saringset pageuh ikeut. Mi hape sisir jeung minyak kade ka ancloman leungeun. Mi hape pikir jeung nyiar kade ka angsona.

0: Bagai senja menutup mentari, malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malang bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: آله وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Motakuli 89 FM mengudara.

89.3 FM Cerdas Informatif dan Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Melatuli, selamat pagi ya. Selamat pagi juga untuk kita semua, happy weekend ya. Senang sekali alhamdulillah hari ini di hari yang paling dinanti-nanti dalam seminggu ini ya. Hari Minggu. Mayer-mayer menyapa kamu di kawasan Jalan Abdi Negara Rangkas Bitung Lebak, kembali hadir nemenin pagi kamu yang super santai ya. Di mana lagi kalau bukan di 8900 Multatuli Radio, radionya warga Kabupaten Lebak ya. Gimana tidurnya semalam sahabat Multatuli? Puas ya? Ada aman ya? Ya, enggak perlu masang alarm subuh-subuh kayak hari biasa tentunya ya. Sebelum itu Maher mau menyapa sahabat Multatuli FM di jam-jam segini nih ya, di jam-jam produktif. Yang lagi keringetan habis jogging atau sepedaan santai di sekitar alun-alun Rangkas Bitung, atau yang lagi jalan-jalan cari sarapan bareng keluarga ya, selamat menikmati minggu paginya. Tapi untuk kaum-kaum yang rebahan profesional gitu ya, kaum-kaum yang mungkin masih menikmati hari weekend, it's okay, it's not huge problem ya, karena sahabat Melatuli jam segini memang posisinya ya masih enak untuk tidur selimutan gitu ya, kemudian mata meremelek atau lagi megang HP sambil dengerin suara Maher gitu. It's okay, gak apa-apa, jangan merasa bersalah ataupun merasa gimana-gimana ya, karena hari ini memang, hari Minggu ini memang hari apa ya, favorit semua umat kayaknya ya, untuk bisa memanjakan diri setelah capek kerja atau sekolah dari Senin sampai Jumat atau kadang sampai Minggu sampai Sabtu gitu ya. So enjoy your lazy Sunday bareng Maher di sini menyapa sahabat Melatuli sampai beberapa jam ke depan. Selamat pagi juga untuk para OPD dan juga dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lebak yang tadi Maher sempat melihat-lihat. Mungkin ada yang lembur ya. Selamat bertugas, selamat bekerja. Dan untuk sahabat Multatuli, bareng Mahar di sini di Multatuli Me Time ya. Di hari ini di 14 Juni 2026. Bagi yang mau bergabung bareng Mahar sampai beberapa jam ke depan bisa ya. Bisa banget di 0811 8068 900.

Muntah Tuli FM, cerdas, informatif dan solutif. Kembali bareng Mahar di sini menyapa sahabat Muntah Tuli di Muntah Tuli Me Time edisi hari ini di hari Minggu 14 Juni 2026 ya. Libur di hari Minggu. Siapa nih yang sudah menanti-nanti hari ini ya? Wah, gila, ya, hari Minggu tuh berasa apa ya? Kadang kita tuh suka mikir nikmat tertinggi di hari Minggu itu simpel ternyata ya. Bisa bangun tidur tanpa gara-gara suara alarm gitu ya. Terus pas melek, ngeliat jendela luar nih udah terang. Terus sadar, oh iya sekarang hari Minggu gitu ya. Habis itu tarik selimut lagi, wah itu surga dunia banget ya rasanya ya. Setuju gak sahabat Melatuli? Nah tapi ya, namanya juga hari libur ya, kadang dilemanya tuh suka datang dari hal-hal kecil. Sahabat Melatuli pernah ngerasa gak sih kayak pengen jalan-jalan keluar gitu ya, menikmati weekend, tapi pas ngeliat kasur kok magnetnya kuat gitu ya, serasa ngajak tidur lagi gitu ya. Giliran mutusin buat rebahan seharian di kamar, sorenya malah nyesel gitu ya. Duh, kok hari Minggu gini-gini aja ya, kok gak produktif gitu ya. Jadinya serba salah ya sahabat Melatuli. Makanya mau di rumah ataupun mau jalan-jalan di bawah santai aja, gak usah punya target apa-apa hari ini ya. Let it flow aja, nikmati hari ini buat diri kamu sendiri. Dan tadi yang bingung mau ngapain, nah buat nemenin pagi kamu, entah yang lagi megang sapu gitu untuk bersih-bersih rumah, atau yang lagi nyetir, atau yang cuma lagi mager-mageran sambil main sosmed gitu ya. Di next session kita akan bahas kira-kira kegiatan produktif apa sih yang bisa sahabat Multa Tuli coba di hari Minggu ya. Masih bareng Mahar di sini di 89 Multa Tuli Radio.

0: Soltatul FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.
1: Me Time, mana seru kalau nggak ngedengerin
2: Radio Mutatul FM.
1: Hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 12 hingga 18. Program santai di hari libur yang menemani waktu istirahat kamu dengan konten ringan, inspiratif, dan menenangkan.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Punya usaha tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial, atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
2: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
3: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak.

89.1 FM Cerdas Informatif yang salutip. Craig Jepsen dengan lagunya This Love Is Not Crazy ya. Menyapa sahabat Mungkatuli FM di kawasan Jalan Abdi Negara Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Hari weekend memang waktu terbaik buat istirahat ya sahabat Mungkatuli, tapi bukan berarti harus lewat begitu aja tanpa hasil, sampai akhirnya nyesel pas masuk hari Senin. Tadi kita sempat bahas juga beberapa kegiatan di pagi hari, tapi sebelum itu Mahar mau menyapa sahabat Mungkatuli FM di rumah. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menikmati hari Minggu ya, hari yang ditunggu-tunggu. Tadi kita sempat bahas juga kegiatan produktif untuk sahabat Mungkatuli yang ada di rumah, produktif di hari libur itu seru ya, asalkan kegiatannya ini nggak bikin otak kita nih mikir keras ya kayak hari kerja. Nah, di hari ini Mahar akan edukasikan juga dan juga sampaikan beberapa ide kegiatan produktif yang santai tapi bikin weekend kamu ini terasa bermakna.